0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun. Walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Bapak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Setengah lima kita sudah kosong.
7: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji, Pro 3 Rally Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan deportasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofya Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi sehingga memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih mestinya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Penelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yuan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Lupas pukul 7:49, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, pagi ini tengah berlangsung kemeriahan senam kebugaran dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-544 yang digelar di depan kantor RRI Bogor, tepatnya di halaman RRI Bogor, Jalan Pangrango nomor 34 Bogor. Pendengar, jadi bagi Anda yang ingin turut serta senam kebugaran yang memang pagi hari ini meriah sekali, pendengar ya. Juga banyak stand-stand makanan, jajanan UMKM yang kami hadirkan untuk memeriahkan kegiatan pada pagi hari ini. Silahkan langsung datang ya, yang nggak punya agenda, tidak terlalu sibuk di kantornya. Sambil main juga bersilaturahmi dengan kru RRI Bogor, juga sambil mencari keringat gitu ya, supaya makin bugar makin sehat di pagi hari ini, pendengar ya. Kami tunggu kegiatan senam kebugaran, kami hadirkan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan tadi juga Delis pantau ke depan, wah meriah sekali nih, pada semangat-semangat banget ibu-ibu dan bapak-bapaknya ya yang turut hadir juga dalam senam kebugaran. Dan pendengar, kali ini kami juga punya informasi untuk Anda ya. Pemerintah mengungkapkan 4 isu krusial yang masih perlu didalami dalam pembahasan rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pendengar. Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di hari Rabu kemarin ya. Menurutnya revisi regulasi ini menjadi momentum penting untuk membenahi ekosistem koperasi nasional yang dinilai sudah tidak lagi sesuai, pendengar. Dan setelah mencermati draft RUU inisiatif DPR RI tersebut, pemerintah mengidentifikasi sedikitnya 4 pekerjaan rumah atau PR ya. Yang pertama yaitu terkait dengan digitalisasi koperasi. Pemerintah menilai pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kecepatan layanan, memperluas akses, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua, penguatan aspek pengawasan dan perlindungan dana anggota, pendengar. Yang ketiga, pemerintah menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan ketentuan sanksi pidana dalam RUU tersebut. Dan yang keempat, pemerintah menilai masih diperlukannya pendalaman mengenai pengaturan ekosistem perkoperasian, termasuk pembagian peran fungsi masing-masing pemangku kepentingan bersama pemerintah. Itu dia informasi selengkapnya, atau informasi lainnya juga dapat Anda akses di laman resmi kami di www.rri.co.id.

Mendengar lepas pukul 7 lewat 56 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami sampaikan sesaat lagi, tepat pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita dengan topik Sri Kandi Tegar Beriman, Peran Wanita Bogor Ciptakan Pemberdayaan di HJB ke-544. Dan nanti akan hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, narasumber Pro 1 RRI Bogor yang pertama. Pertama ada Ibu Sri Mulyati yang merupakan Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Bogor. Dan juga Ibu Ratu Naila Muna yang merupakan tokoh wanita Kabupaten Bogor. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, kami buka kesempatan mulai dari sekarang. Kirimkan melalui nomor WhatsApp kami di 081-5x4200. Kita jumpa tepat pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat di Bogor pagi ini, Dialog Asta Cita.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda seorang penggemar cerita romantis yang penuh emosi dan konflik, Pride and Prejudice, karya Jane Austen merupakan pilihan yang tak boleh dilewatkan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1813, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra paling ikonik di dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Kisah Pride and Prejudice berfokus pada hubungan antara Elizabeth Bennet, seorang wanita cerdas dan penuh percaya diri, dengan Mr. Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya raya yang awalnya terkesan sombong dan penuh prasangka. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang berkembang dengan manis, tetapi juga menampilkan dinamika kelas sosial dan isu-isu personal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan para karakternya. Salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring berjalannya cerita. Elizabeth dan Mr. Darcy, meskipun awalnya terlibat dalam kesalahpahaman dan prasangka, akhirnya menemukan cinta sejati mereka melalui proses saling pengertian dan perubahan pribadi. Cerita ini menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pembelajaran diri, penebusan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan internal dan juga sosial. Selain itu, Pride and Prejudice dikenal dengan dialog-dialognya yang tajam dan penuh kecerdasan, serta gambaran yang mendalam tentang norma-norma sosial dan peran gender pada zaman regensi di Inggris. Kejeniusan Jane Austen dalam menyampaikan tema-tema ini dengan cara yang elegan namun mudah dipahami, menjadikan novel ini masih relevan hingga saat ini. Bagi para pecinta cerita romantis yang ingin menikmati kisah cinta yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh makna dan pembelajaran, Pride and Prejudice adalah bacaan yang sempurna. Novel ini telah diadaptasi ke berbagai bentuk media, mulai dari film, serial TV, hingga teater yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita ini di berbagai generasi. Jadi, jika Anda mencari novel legendaris yang akan menghangatkan hati sekaligus memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta dan kehidupan, Pride and Prejudice adalah pilihan yang wajib untuk Anda baca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nyer lepas pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan Bogor pagi ini, Dialog Asta Cita Pendengar, dengan topik Srikandi Tegar Beriman, Peran Wanita Bogor Ciptakan Pemberdayaan di HJB ke-544. Pendengar, dan tentu dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor ke-544 ya, kita akan mengangkat topik tersebut karena memang perempuan ini memiliki peran yang strategis dalam pembangunan daerah, tidak hanya sebagai pendamping dalam keluarga tetapi juga sebagai penggerak di bidang pendidikan, lalu juga ekonomi, sosial, budaya hingga kepemimpinan. Pendengar, semangat para Srikandi juga yang tangguh, berdaya, berakhlak menjadi salah satu kekuatan penting dalam mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkeadaban. Dan untuk membahas lebih lanjut kontribusi, tantangan, serta harapan bagi perempuan Kabupaten Bogor ke depan, telah hadir bersama Delis di Studio Pro 1 RRI Bogor. Kita sapa terlebih dahulu ada Ibu Sri Mulyani yang merupakan Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah sehat ya. Dan selain itu Ibu Sri Mulyati juga hadir tidak sendiri, ditemani ada Ibu Ratu Naila Muna yang merupakan tokoh wanita Kabupaten Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya Bu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di tengah kemeriahan senam kebugaran dalam rangka HJB yang dilaksanakan di halaman kantor RRI Bogor ya Bu ya, dua wanita tangguh ini hadir di Studio Pro 1 RRI Bogor tentunya untuk menyampaikan terkait peran wanita Bogor untuk menciptakan pemberdayaan di HJB. Delis, mau ke Ibu Ketua terlebih dahulu.
2: Iya.
0: Ibu, dalam momentum HJB ke-544 ini, bagaimana Ibu melihat perkembangan peran perempuan Kabupaten Bogor dalam mendukung pembangunan daerah? Tapi sebelumnya mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Mangga, silakan Ibu Riri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Mbak Delis. Selamat pagi juga di sini hadir Ibu Ratu.
2: Iya, sama-sama.
1: Ibu Ratu ini beliau adalah orang tua saya. Beliau juga senior saya. Saya juga besar organisasi juga berkat beliau. Karena sampai saya seperti ini beliaulah yang mengajarkan saya di organisasi. Juga selamat pagi kepada pendengar RRI yang berbahagia dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Haja Sri Mulyati, mungkin lebih dikenal dengan nama Riri, Ibu Riri. Saya Ketua GOW Kabupaten Bogor. GOW sedikit bercerita. GOW adalah gabungan organisasi wanita, okay, di mana di dalamnya ada 55 organisasi perempuan, okay, yang tergabung di dalam GOW. Organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Bogor yang tergabung di dalam GOW. Jadi GOW ini banyak sekali mungkin peran strategi untuk perempuan khususnya Kabupaten Bogor, karena GOW adalah wadah daripada organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Bogor, di mana kami bisa bersinergi, berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang mungkin ada di dalamnya. Nah, jadi tentu saja GOW memiliki peran strategi dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat karena berfungsi sebagai wadah koordinasi sebagai daripada organisasi wanita yang ada di Kabupaten Bogor. Peran strategis ini terlihat dari upaya bagaimana GOW meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan-pelatihan, mungkin melalui keterampilan-keterampilan, juga wirausaha. Juga wirausaha, Mbak. Jadi sehingga perempuan dapat berkontribusi aktif pada ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Oke, baik. Ada yang ingin ditambahkan, Ibu?
1: Dengan memperdayakan perempuan sebagai pengelola utama keluarga, GOW secara tidak langsung menggerakkan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Di dalam GW itu terdiri dari beberapa organisasi, mungkin organisasi kemasyarakatan, organisasi fungsional, organisasi juga apa politik, organisasi politik. Nah, kami setiap momen selalu berkolaborasi, Mbak. Jadi seperti kemarin di acara HJB yang ke 544, GOW Kota dan GOW Kabupaten berkolaborasi untuk memperingati hari HJB yang ke 544.
0: Oke, turut serta juga.
1: Turut serta disana, juga. Ya, dan alhamdulillah kita menampilkan rampak sekar dengan peserta kurang lebih 544. Iya, sesuai dengan HJB yang ke 544.
0: Wah, menarik.
1: Nah, diselenggarakan di AION karena AION lah yang menyelenggarakan acaranya. Nah, alhamdulillah juga selain kota dan kabupaten hadir di sana GOW-nya, juga hadir juga beberapa komunitas. Beberapa komunitas perempuan yang ada di Bogor. Dan alhamdulillah kemarin acara sukses juga dihadiri oleh pejabat kota dan kabupaten. Hadir juga.
0: Hadir komplit gitu ya, Bu ya. Turut serta wanita di sana juga menjadi apa ya? Unsur utama gitulah ya, Bu ya, untuk berjalannya HJB, peringatan HJB ini. Lilis mau ke Ibu Ratu terlebih dahulu, Ibu Ratu. Sebagai tokoh perempuan nih, Ibu, dan usia yang juga sudah matang lagi sekali ya. Bagaimana Ibu memaknai tema Sri Kandi Tegar Beriman dalam konteks pemberdayaan perempuan seperti saat ini, Ibu, era saat ini?
2: Terima kasih, Mbak. Ini buat saya nih kenangan lama nih, bernostalgia.
0: Flashback
2: kembali
0: ya, Bu ya.
2: Karena dulu sering sekali kita datang ke RRI. Alhamdulillah baru sekarang lagi kita kesini. Terima kasih atas undangannya juga. Dan sebelum saya berbicara banyak, tentunya saja akan memperkenalkan diri kepada seluruh pemirsa RRI di pagi hari ini. Semoga pemirsa RRI dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Amin. Ya, termasuk kita juga di dalamnya kali ya. Kita sehat selalu. Bicara tentang perempuan sungguh sangat luar biasa. Perempuan itu sabarnya luar biasa, Mbak. Sabar ada di perempuan. Karena semua pekerjaan tuh semua adanya di perempuan. Ya, kita bukan berarti tidak butuh laki-laki, tidak. Tapi kenyataannya memang mendidik anak lebih ke perempuan. Urusan rumah tangga ke perempuan. Semua dari urusan segala macam. Ya, tidak bisa dihindari itu. Tapi kita menjalaninya dengan ikhlas tentunya. Bicara tentang perempuan Sri Kandi Tegar Beriman, sekarang ini berbeda dengan zaman saya, Pak. Kalau dulu makan kita memang serga mudah ya. Kalau sekarang tantangannya banyak. Tapi alhamdulillah perempuan di berbagai sektor itu ada.
0: Hadir ya, Bu ya.
2: Hadir semua. Jadi janganlah menyepelekan perempuan. Karena ada. Dalam setiap event itu juga perempuan harus dilibatkan. Jadi janganlah sedikit-sedikit laki-laki semua. Laki-laki tanpa perempuan sepi hidupnya. Ya, bicara Sri Kandi, semuanya Sri Kandi. Ketua-ketua organisasi mungkin zaman saya sedikit. Tapi sekarang sampai 53 ya, Neng?
1: Hampir 55.
2: Iya, 55. Oh, 55. Luar biasa. Itu kalau ada kegiatan pengajian aja contoh kecil. Itu ribuan, Neng, yang hadir. Di Tegar Beriman atau di masjid yang baru ini. Ya, luar biasa dengan semuanya lah, semuanya. Tidak ada yang ini. Jadi perempuan itu alhamdulillah di politik juga sama. Banyak sekali perempuannya. Jadi ketua organisasi, jadi ketua apapun, bahkan ketua organisasi yang majemuk, laki perempuan ada. Perempuannya itu bisa ternyata.
0: Artinya memang kekuatan perempuan ini ada di berbagai sektor.
2: Iya,
0: ya, Ibu,
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Oke, sudah tidak terbatas hanya sektor ini laki-laki yang mendominasi, sudah tidak ya, Ibu ya. Baik.
2: Ya, sekarang kalau di kabupaten kan pimpinan daerah juga sudah ada perempuan.
0: Betul, betul.
2: Ya, berarti kan itu menunjukkan bahwa perempuan luar biasa.
0: Ya.
2: Bicara ekonomi, semuanya ada. Jadi pengusaha, jadi pengusaha konstruksi. Ya. Dulu mah mana ada, mungkin sedikit perempuan. Ya. Sekarang mah
0: banyak,
2: apalagi UKM. Ya. Luar biasa di kabupaten. Terbukti kemarin ada apresiasi dari pemerintah. Dengan HJB itu ada juga Bogor Fest. Disiapkan kebanyakannya untuk para UKM. Saya tuh salut sama perempuan. Yang tadinya jadi tulang rusuk, terbuat dari tulang rusuk, tapi sekarang jadi tulang punggung.
0: Betul.
2: Iya. Ya terbukti waktu kemarin, dulu ya, kita ada resesinya ekonomi, perempuan yang hebat.
0: Ya.
2: Di saat laki-laki yang kolep, perempuan hebat.
0: Baik, tetap berdiri tangguh.
2: Iya, gitu tangguh, ya, gitu loh.
0: Baik, menarik. Artinya memang itu tadi, kekuatan perempuan kali saat ini tuh sudah ke berbagai sektor, ya, gitu ya Bu ya. Baik politik juga, lalu juga organisasi-organisasi, sampai ke usaha UMKM juga banyak perempuan ya Bu ya. Nah Ibu Ketua, Ibu Riri, ini program-program pemberdayaan perempuan yang dimiliki GOW Kabupaten Bogor saat ini, yang menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian perempuan, apa saja Ibu?
1: Jadi begini Mbak, karena mungkin saya menjabat ketua GO ini baru kurang lebih 1,5 tahun. Jadi banyak tugas dan tanggung jawab saya yang belum maksimal dan belum terrealisasi semua. Jadi selama ini kami masih bersinergi dengan pemerintahan daerah, khususnya pelatihan-pelatihan dengan dinas terkait. Misalkan ikut juga membangun program-program pemerintahan. Contoh seperti dinas kesehatan, pelatihan mengenai mencegah kanker serviks dan payudara, mungkin ya. Juga dinas DLH untuk sampah daur ulang, pengelolaan sampah dan daur ulang. Terus juga DKP ketahanan pangan juga. Terus dinas perikanan juga. Bagaimana pelatihan, contoh pelatihan ikan lele bisa menjadikan berbagai macam
0: olahan makanan.
1: Jadi mungkin kami saat ini juga banyak berkolaborasi juga dengan pihak swasta, pihak rumah sakit juga, pihak perbankan juga, dan banyak lagi kami berkolaborasi.
0: Oke, artinya kolaborasi ini juga menciptakan sebuah pelatihan gitu ya Bu
1: pelatihan,
0: ya, untuk para ibu-ibu. Dan biasanya ini dilakukan di terpusat satu tempat, apakah memang berputar gitu Ibu?
1: Bukan berputar ya. Jadi kalau misalkan program dari dinas tersebut, kita ikut di dalamnya.
0: Gitu. Jadi tempatnya memang.
1: Jadi intinya mungkin kita bisa menjembatani, menjembatani dengan adanya program-program pemerintah untuk bisa disalurkan kepada organisasi perempuan Kabupaten Bogor gitu.
0: Jadi dengan 55 organisasi itu juga turut hadir juga gitu ya Bu ya.
1: Dilibatkan.
0: Menarik. Jadi itu sebagai bagian kontribusi untuk bisa ketahanan ekonomi, pangannya
1: gitu. Dengan
0: gitu
1: pelatihan itu kan kita bisa mendapatkan ilmu untuk bisa kita disalurkan dalam bentuk ketahan ekonomi keluarga.
0: Tentu itu yang diharapkan para wanita yang bingung gitu ya Bu ya. Apalagi kabupaten ini 40 kecamatan ya Bu ya, tersebar dari ujung ke ujung, dari setiap perbatasan gitu ya, yang memang sangat membutuhkan sekali nih terkait bimbingan ekonomi, ketahanan pangan keluarga. Nah itu sangat penting ya Bu ya. Nah untuk tantangan nih Ibu Riri, apa yang masih dihadapi perempuan? Karena kita bicara soal tantangan pasti banyak ya Bu ya. Tapi yang sangat tentunya menjadi tantangan serius gitu untuk strategi mengatasi segala permasalahan perempuan seperti apa Ibu?
1: Mungkin tantangan saya saat ini mungkin ya Mbak. Saya berharap organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Bogor itu tambah kompak, tambah solid, demi memajukan perempuan-perempuan Kabupaten Bogor untuk bisa mewujudkan Kabupaten Bogor istimewa dan gemilang. Karena mungkin saya melihat kuota perempuan 30% masih belum tercapai. Itu aja mungkin tantangan buat saya sementara ini.
0: Belum tercapainya tantangan tadi kuota 30% ya.
1: Oh, masih jauh.
0: Masih jauh. Baik. Delis mau ke Ibu Ratu kembali. Ibu, ini kita tadi sudah bicara soal peran strategis gitu ya, perempuan yang tentunya sudah memberikan kontribusi baik di berbagai sektor gitu, Ibu. Ini bagaimana perempuan dapat menyeimbangkan perannya? Karena kita tahu perempuan nih katakanlah punya karir gitu ya Bu ya. Betul. Tapi juga kan harus fokus ke keluarga dan aktivitas sosialnya juga mungkin sebagai ibu pengajian atau lain sebagainya gitu ya. Tanpa mengurangi kualitas masing-masing gitu. Jadi sama rata, sama adil gimana Bu?
2: Ya, itulah hebatnya perempuan.
0: Ya.
2: Dengan penuh kesabaran, dia walaupun sebagai perempuan yang punya karir yang bagus, tapi tetap dia menomorsatukan rumah tangga. Karena sehebat apapun perempuan kan tetap di rumah mas sebagai ibu rumah tangga juga. Ya banyak sih karirnya di macam-macam lah ya. Mau di kantor, mau jadi guru mungkin, jadi pengusaha, jadi ya berbagai hal lah. Tapi kan tetap urusan pertama itu perempuan pendidik. Karena ayah tuh gak sabar untuk mendidik anak itu gak sabar. Seorang ibulah yang bisa bersabar untuk segala hal-hal yang ada di rumah tangga dan kantor. Ya itu bukan hal yang mudah tentunya, tapi itulah yang harus kita jalani. Hebatnya perempuan di berbagai macam apapun kondisinya, insya Allah bisa. Dan saya berharap di acara ini perempuan-perempuan yang mendengarkan selalu hebat dan tangguh,
0: semangat gitu ya,
2: semangat iya. Jadi kita nggak usah, oh si Anuma begini, ngapain? Harus membicarakan orang. Kita mempersiapkan diri kita saja, bagaimana kita menjadi seorang perempuan yang hebat. Gitu. Ya memang sih tidak mudah, tapi harus dijalani semua.
0: Walaupun memang banyak tantangannya ya Ibu ya. Dimana harus juga mengatur kebutuhan rumah tangga yang itu berkaitan soal keuangan gitu. Itu kan keuangan tuh lumayan juga cukup menguras pikiran gitu ya Bu ya. Baik, pendengar bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, sekali lagi kami buka di 08 1 5 4 200. Ibu Riri, Ibu Ratu, kita jeda sejenak. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Dialog Bogor pagi ini. Dialog Asta Cita Pro 1 RRI Bogor.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, kembali kami hadirkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita ya, bersama Ibu Sri Mulyati yang merupakan Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Bogor, dan juga Ibu Ratu Naila Muna yang merupakan tokoh wanita Kabupaten Bogor. Dan pendengar, kita akan bacakan atensi yang sudah masuk di 0815x4200. Kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Ibu izin, Ibu Riri, Ibu Ratu, ini ingin menanyakan kepada Ibu Riri dan juga Ibu Ratu nih, Teh Delis. Oke, silahkan Pak Ahmad ya. Ini mau menanyakan bagaimana organisasi atau juga para petinggi atau tokoh-tokoh perempuan di Kabupaten Bogor bisa merangkul para wanita-wanita atau ibu-ibu kaum bawah atau kelas menengah ke bawah untuk bisa-bisa betul memberdayakan dirinya dan bisa tahan ekonominya supaya bisa memperbaiki perekonomian keluarga dan juga keturunannya nih, supaya tidak stunting, karena memang kan stunting juga menjadi PR di Kabupaten Bogor. Oke, kita mungkin ke Ibu Ratu dulu, nanti Ibu Riri ya Bu ya, mangga silahkan.
1: Bicara perempuan, sekarang di tingkat desa juga pada hebat ya. Di tingkat kecamatan kemarin dalam rangka HJB di Kecamatan Kemang saja itu UKM dikumpulkan. Jadi insya Allah lah, kalau masalah ekonomi mah lebih baik sekarang. Karena perempuan bukan hanya laki-laki yang berusaha, tapi perempuan juga membantu ya. Contoh ya Neng, di tempat saya tuh ada pendiri batik ya. Sekarang kan batik di mana-mana tiap kecamatan. Itu tidak ada tuh yang buat laki-laki. Punten. Bukannya meremehkan laki-laki, bukan. Maksudnya tapi perempuan tuh lebih hebat, dan semua kalau untungnya untuk keluarga.
0: Keuntungannya itu.
1: Keuntungannya ya, buat keluarga. Kalau laki-laki kan ada ngerokoknya, ada lain-lainnya. Ya disimpan lah untuk kebutuhan pribadi. Tapi perempuan enggak. Justru hebat-hebat perempuan. Di tingkat desa juga banyak tokoh-tokoh sekarang. Dan kita merangkulnya bukannya di level atas saja, tapi bagaimana kita memberikan motivasi kepada mereka, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Urusan stunting, karena itu bukan urusan kita aja, sudah mulai, bahkan ya adalah prosedur yang sangat bagus ya untuk stunting di Kabupaten Bogor. Usia anak-anak itu 2.100.000 orang dari 6 juta itu. Jadi ya termasuk halnya. Kebetulan saya pendiri dari P2 TP2 dengan ibu.

0: Kurniasih, uh-huh, ya banyak hal di sana juga. Justru kalau diperdalam semakin asik. Uh-huh. Saya pernah ke Cigudeg, ke Nanggung, kemana? Yeah. Jadi ke pelosok-pelosok.
1: Yeah.
0: Bahkan di sana bukan di kecamatan, tapi di pedalaman-pedalaman. Uh-huh. Ternyata perempuan itu juga banyak yang tangguh-tangguh, yang luar biasa.
1: Baik, artinya juga merambah ke perempuan kelas menengah juga, iya, dan ke bawah,
0: iya,
1: gitu ya Bu,
0: iya,
1: ya.
0: Betul, untuk, betul.
1: Dan terbukti itu tadi Bu sampaikan di Kemang saja dalam rangka HJB banyak sekali pelaku UMKM perempuan, iya, gitu ya, iya, Bu ya. Oke, Ibu Riri bagaimana Ibu?
2: Ya betul seperti Ibu Ratu sampaikan, hmm, bahwa sekarang ini organisasi-organisasi tumbuh banyak sekali, ya, di Bumi Tegar Beriman lah khususnya, ya. Jadi menurut saya banyak hal yang mungkin tersampaikan, ya, dari pusat, pemerintahan pusat daerah, uh-huh, sampai ke grassroots terbawah, uh-huh, itu mungkin melalui organisasi.
1: Ya.
2: Karena kan yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, uh-huh, kita gabung di organisasi itu adalah menjembatani untuk hal-hal yang seperti tadi Pak Ahmad sampaikan, uh-huh, bahwa di organisasi ini ada terdapat pelatihan-pelatihan, uh-huh, keterampilan-keterampilan, uh-huh, kewirausahaan gitu kan. Itu juga akan membuat bahwa kita akan menjadi perempuan itu hebat, tangguh, kuat, dan menjadi istilahnya apa, buat ketahanan rumah tangga, ya. Uh-huh. Hmm. Jadi sebenarnya di kabupaten itu, khususnya kita bicara ya, yeah, karena saya GUI kabupaten.
1: Kabupaten.
2: Uh-huh. Uh-huh. Jadi sudah banyak tahu dan tersampaikan kalau menurut saya, uh-huh, selama, uh-huh, ini yang saya tahu.
1: Iya. Yeah. Uh-huh. Yeah. Artinya gitu, memang sudah merambah lah,
2: sudah merambah,
1: gitu,
2: sudah merambah.
1: Ke semua lapisan, yeah, masyarakat, yeah, gitu ya, Bu, ya.
2: Betul. Dari mulai UMKM juga sekarang banyak sekali, yeah, gitu,
1: betul,
2: ya, berjamur di mana-mana, uh-huh, gitu. Apalagi dengan HJB ini ada Bogor Fest, uh-huh, kan, uh-huh, ada juga yang lainnya gitu, apa namanya, bazar-bazar yang lainnya gitu. Dan, okay, itu mungkin merangkul perempuan-perempuan untuk bisa
1: berperan juga
2: di, okay, dalamnya.
1: Oke, okay, okay, ya, menarik. Bogor Fest ini juga menjadi sesuatu apa ya, wadah gitu,
2: wadah,
1: ya, Bu, ya,
2: iya,
1: di,
2: betul,
1: di,
2: betul,
1: di HJB ini untuk juga bisa melibatkan para ibu-ibu, iya, pelaku UMKM, ya. Ibu, karena waktu yang terbatas, mohon izin, mungkin aku mau ke Ibu Riri terlebih dahulu. Pesan dan harapan Ibu kepada generasi perempuan muda nih, Kabupaten Bogor, yang dapat menjadi Sri Kandi Tegar Beriman di era berikutnya, ini yang mampu juga, harus mampu membawa perubahan positif bagi Kabupaten Bogor, seperti apa pesannya, Bu?
2: Pesan saya mungkin kepada generasi muda untuk tetap berkreasi, membuka diri, uh-huh, untuk hal apapun. Jadi intinya mungkin dari mulai dini, alangkah baiknya juga ikut berorganisasi, uh-huh, karena di dalamnya banyak sekali wawasan, ilmu pengetahuan yang akan kita dapat, uh-huh, dan akan kita mungkin salurkan juga kepada yang lainnya, uh-huh, gitu.
1: Uh-huh. Artinya memang harus aktif itu kuncinya,
2: aktif,
1: gitu,
2: betul,
1: ya, Bu Riri,
2: betul,
1: ya,
2: betul.
1: Oke, baik,
2: betul.
1: Ibu Ratu, ini dalam rangka HJB ke-544, apa harapan dan juga pesan inspiratif nih, karena Ibu juga sebagai senior tokoh gitu ya, perempuan di Kabupaten Bogor, agar terus berkarya, lalu juga berdaya dan menjadi penggerak pembangunan, Ibu. Ini,
0: iya,
1: penting nih,
0: iya,
1: penggerak
0: penting,
1: gitu,
0: penting.
1: Seperti apa, Bu?
0: Ya, kebetulan saya juga dilahirkan di kampung, Neng,
1: mm-hmm,
0: jadi bukan orang kota sebetulnya. Kalau sekarang konon katanya saya disebut sebagai tokoh perempuan kabupaten, ya itu kan sudah terwakili juga. Perempuan desa ternyata bisa. Bukan hanya orang kota loh yang bisa berkiprah.
1: Ya.
0: Begitupun pemuda-pemuda sekarang, ya harus lebih hebat dari kita.
1: Uh-huh.
0: Kata Neng Tiri tadi, harus aktif.
1: Uh-huh.
0: Ya harus aktif. Jadi semua walaupun dari kecil harus mengetahui seluruh urusan-urusan. Ada program-program pemerintah apa-apa, jangan cuek gitu loh, harus peduli juga.
1: Uh-huh.
0: Ya mohon kepada ibu-ibu yang anaknya sudah mulai remaja, diarahkan juga,
1: yeah,
0: bahwa aktif di organisasi itu nggak ada ruginya.
1: Yeah.
0: Contoh aja Neng ya, saya tuh mulai aktif di organisasi dari kelas 1 SMA.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: ternyata luar biasa.
1: Dampaknya luar biasa.
2: Betul.
0: Ya, semoga ini jadi contoh. Ya. Harapannya, khususnya kepada pemerintah, tolong diriklah kami perempuan-perempuan ini. Uh-huh. Jangan ditutup mata juga uh-huh. sama perempuan. Ternyata perempuan akan hebat juga kalau dibimbing oleh semua pihak.
1: Oke, dan iya, disupport juga iya, sama pemerintah iya, ya Ibu ya. Baik, demikian dialog kita hari ini ya dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-544 dengan tema Serikandi Tegar Beriman, Peran Wanita Bogor, Ciptakan Pemberdayaan di HJB ke-544. Semoga tentunya semangat dan inspirasi gitu ya, iya, yang betul, sudah dibagikan ini dapat semakin mendorong perempuan Kabupaten Bogor untuk terus berkarya ya Bu, berdaya dan juga berkontribusi bagi kemajuan daerah. Tadi kunci dari Ibu Riri dan Ibu Ratu juga aktif, harus aktif yeah, karena kalau sudah perempuan aktif, wah gempar dunia. Terima kasih atas kehadirannya Ibu, yeah, Ibu Sri sama Mulyani, Ibu Riri dan juga Ibu Ratu Naila Muna atas waktunya, meluangkan waktu di tengah kesibukan pastinya ya, hadir di studio Prosat dari Bogor. Sehat selalu. Amin. Salam untuk keluarga. Amin. Dan tentunya tetap semangat untuk mendukung para perempuan-perempuan khususnya di Kabupaten Bogor untuk lebih maju lagi. Amin. Ya.
0: Sama-sama.
1: Dan pendengar, demikian kita sampai di penghujung kebersamaan dalam Bogor pagi ini, Dialog Asta Cita ya, perempuan hebat, tentunya perempuan bisa di berbagai sektor, tadi sudah disampaikan, dan kuncinya adalah perempuan harus aktif, pendengar. Amin. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras dan jauh dari keluarganya, pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Pendengar lepas pukul 9 lewat 15 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Dan Anda masih mendengarkan rangkaian Bogor pagi ini. Masih kami hadirkan informasi ya, kali ini terkait sanksi berkaitan dengan Asta Cita Pro 1 RRI Bogor, Asta Cita Republik Indonesia ya, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda terkait penyalahgunaan narkoba dan juga zat adiktif lainnya. Ini masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Tidak hanya narkotika, penggunaan lem atau penggunaan lem salah satu merek dan bahan berbahaya lainnya juga masih menjadi perhatian karena dapat merusak kesehatan fisik maupun mental anak-anak dan remaja pendengar. Dan maraknya pergaulan bebas serta kurangnya pengawasan menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun menghirup lem pendengar. Padahal kebiasaan tersebut ini dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya ya. Mulai dari gangguan fungsi otak, kerusakan organ tubuh, hingga penurunan prestasi belajar dan juga risiko kematian. Ahmad Reniurian, Kepala BNN Kota Tual, ini menyampaikan bahwa para orang tua harus meningkatkan perhatian terhadap aktivitas anak, mengenali lingkungan pergaulan mereka, serta membangun komunikasi yang terbuka di dalam keluarga. Dengan hubungan yang baik, ya, anak jadi akan lebih mudah menyampaikan masalah yang dihadapi dan terhindar dari pengaruh negatif di lingkungan pendengar. Dan perkara menghirup lem juga dapat menyebabkan kerusakan pada syaraf, gangguan pernapasan, serta menurunkan kemampuan berpikir dan konsentrasi. Jadi sebahaya itu pendengar. Sementara itu penggunaan narkoba ini dapat menimbulkan ketergantungan yang sulit diatasi tanpa bantuan profesional dan bisa menimbulkan kematian ya. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pengumuman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Ed, mau kemana Bu?
1: Pak, tolong anak saya duluan ya. Kasihan dia masih kecil.
0: Maaf Bu, tidak bisa. Ibu silahkan ikut antri ya.
1: Terus deh Pak, kasihan anak saya.
0: Saya mah kasihan sama anak ibu. Tapi memangnya ibu gak kasihan sama anak ibu?
1: Kok bisa? Dia kan anak saya. Masa saya tidak kasihan dengan anak saya sendiri? Makanya saya minta duluan Pak.
0: Nah, kalau ibu kasihan sama anak ibu, ibu harus ikut antri ya Bu. Karena banyak pelajaran yang dapat ibu berikan kepada anak ibu dengan ikut antri, seperti belajar tepat waktu, disiplin, belajar sabar, menghormati orang, dan memiliki rasa malu serta sikap jujur Bu.
1: Oh seperti itu. Iya atuh Pak. Sekarang saya sama anak saya mau ikut antri.
0: Bu, Bu, antrinya sebelah sini Bu. Itu mah arah ke toilet Bu.
1: Saya kebelet Pak.
2: Budayakan antri tanpa memandang usia. Tertiblah demi kenyamanan bersama.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Bogor di Bogor pagi ini ya, segmen sanksi Astacita. Kali ini kami punya informasi untuk Anda pendengar, pemerintah Kabupaten Karanganyar hingga kini belum mengambil langkah administratif atau sanksi terhadap oknum ASN dan juga pegawai BUMD yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan jual beli kursi tenaga harian lepas atau THL. Pendengar, Pemkab Karanganyar masih menunggu dokumen dan laporan resmi dari Polres Karanganyar. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Karanganyar, Farida Nur Aini, menyampaikan belum menerima pemberitahuan tertulis mengenai status hukum kedua pegawai tersebut. Dan kebijakan penonaktifan pegawai atau sanksi kepegawaian baru bisa digulirkan setelah instansi menerima dasar hukum yang jelas dan salah satunya surat penahanan dari penyidik kepolisian. Farida juga mengungkapkan urusan pengelolaan tenaga kontrak atau THL serta pegawai BUMD sebenarnya berada di luar kewenangan institusinya. Sementara itu, Bupati Karanganyar Robert Kristianto ini menyatakan bahwa enggan berspekulasi ya yang lebih jauh dan memilih menunggu transparansi data pemeriksaan dari kepolisian. Pendengar, adapun diberitakan Satreskrim Polres Karanganyar membongkar dua kasus penipuan rekrutmen dengan modus menjanjikan kelolosan menjadi pegawai di Badan Keuangan Daerah serta instansi BUMD ya, dengan kerugian korban hingga mencapai 80 juta rupiah. Pendengar, informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami www.rri.co.id.

0: tinggalkan cinta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuman komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Mendengar lepas pukul 9 lewat 53 menit, terima kasih Anda masih bersama kami dan mendengarkan siaran RRI. Saat ini tidak hanya terbatas di siaran analog saja ya. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun dengan aplikasi RRI Digital ya. Streaming radio kami juga kami hadirkan di satu aplikasi tersebut. Berbagai konten menarik, lalu juga podcast ya, siaran podcast, iklan layanan masyarakat, esensi buku, dan juga playlist yang bisa disesuaikan dengan genre favorit Anda pendengar. Jadi tunggu apa lagi? Untuk Anda yang smartphone-nya belum tersedia aplikasi RRI Digital, Anda bisa download ataupun install dari Play Store ataupun App Store ya. Silahkan ketik saja RRI Digital, karena hanya dalam satu aplikasi berjuta informasi. Dan pendengar, juga bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan berbagai informasi terkait berita nasional dan juga internasional ya, olahraga, gaya hidup, ekonomi, politik, hukum, dan Piala Dunia, dapat Anda akses di laman resmi kami www.rri.co.id. Dan terkait juga rangkuman pertandingan, kami hadirkan di sana. Dan hasil pertandingan juga dari pertandingan Piala Dunia dari awal ya sampai dengan tadi pagi dini hari juga terangkum di laman resmi kami pendengar. Silakan kunjungi www.rri.co.id. Dan pendengar, kita sampai di penghujung kebersamaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat dan semoga sajian lagu yang kami putarkan juga menghibur Anda di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap jaga kondisi tubuh Anda, jaga imunitas tubuh Anda dengan mengkonsumsi makanan dan minuman tentunya yang bisa memelihara kesehatan tubuh Anda pendengar. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor dengan berbagai informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan pastinya. Yelis pamit dari ruang dengar Anda, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesaat lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 3, Pelompat Bogor, kami menyapa. Kali ini giliran saya Nasrullah Alwi menjadi partner Anda untuk menikmati suasana siang di hari Kamis, hari ke-18 di bulan Juni tahun 2026. Semoga kabar Anda sehat selalu mendengar ya. Aktivitas dari pagi berjalan lancar, target juga sudah mulai tercentang satu persatu. Dan tentu saja semangatnya masih tetap terjaga sampai tuntas semua agenda di sepanjang hari ini, saudara. Kamis yang selalu punya suasana yang unik ya, walaupun gak sepadat di awal pekan, tapi juga belum sepenuhnya santai seperti Jumat ya. Jadi momen yang pas untuk fokus sambil memberi ruang sejenak menikmati musik dan juga informasi di segmen pembuka hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Update kabar terkini seputar olahraga juga nanti akan tersaji dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dinamika olahraga akan hadir untuk Anda. Selanjutnya juga update kabar-kabar terkini kami sajikan di sesi kedua, sesi musik info, saudara. Sambil menikmati koleksi lagu-lagu pop Sunda, jelang pukul 13 nanti akan hadir pula update rangkaian kabar terkini dalam Warta Asta Cita. Dan segmen penutup di rangkaian Bogor siang ini akan hadir Pro Dangdut untuk Anda. Jadi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita bersama, saudara, tidak hanya musik namun juga rangkaian kabar dan informasi untuk hadir di sesi musik informasi hingga pukul 11 nanti. Tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.

Datarkan di menit 24 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, Tulus dengan 17 ya. Dan pendengar, sedari pagi pukul 7 lebih tepatnya, kami juga melaksanakan sebuah kegiatan olahraga sehat ya. Melakukan senam kolaborasi RRI bersama Damas dan tentu disemarakan oleh warga Bogor ya. Untuk hadir di pelataran RRI Bogor, senam sehat yang menjadi salah satu rangkaian juga untuk menyemarakan hari jadi Bogor di tahun 2026 ya. Bugar, sehat, ceria, pulang dapat door prize, amin. Yang saat ini ya tentu masih melaksanakan semua agenda yang tampaknya satu per satu juga sudah mulai dijalankan ya. Dan butuh fokus, mungkin udah mulai mencari kopi kedua, saudara. Dan kalau biasanya kopi hanya menjadi teman untuk mengusir kantuk, ternyata ada satu tambahan sederhana yang bisa membuat secangkir kopi ini terasa lebih istimewa, yaitu kayu manis. Selain aroma hangat dan juga menggugah selera, sejumlah penelitian menemukan jika kombinasi kopi dan kayu manis itu berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan ya. Menariknya, kopi bukan hanya soal kandungan kafein, tapi di dalamnya ada senyawa aktif seperti antioksidan dan juga polifenol yang diketahui berperan membantu menjaga kesehatan tubuh termasuk kesehatan jantung, saudara. Dan kayu manis yang selama ini dikenal sebagai rempah penghangat juga punya potensi manfaat tersendiri. Beberapa studi pun menunjukkan jika kayu manis bisa membantu mendorong metabolisme tubuh serta berkontribusi dalam menjaga kadar kolesterol yang lebih sehat, saudara pendengar ya. Tapi tentu hasil penelitian mengenai kombinasi kopi dan kayu manis masih terus dikembangkan. Jadi tetap harus diimbangi dengan pola makan sehat, istirahat yang cukup, dan juga gaya hidup aktif, saudara pendengar ya. Sambil menikmati kopi Anda, sambil juga kita akan terus temani dengan koleksi lagu lainnya di segmen pembuka hingga pukul 11 nanti, sesi musik info di Bogor siang ini.

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan Kilas Berita untuk Anda. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas resmi menghapus ketentuan denda Rp100 juta dalam seleksi pengadaan SDM Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih 2026. Melalui pengumuman nomor 9 tahun 2026, Panselnas mencabut aturan penalti finansial tersebut agar proses seleksi berjalan lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap masukan publik. Dengan keputusan ini, peserta diharapkan bisa fokus penuh pada pelatihan tanpa beban finansial. Bagi peserta lulus yang kemarin sempat mundur karena aturan denda ini, diberikan kesempatan kedua. Panselnas membuka kembali slot konfirmasi kesediaan melalui portal resmi mereka mulai tanggal 17 hingga 23 Juni 2026 mendatang. Panselnas berharap seluruh peserta tetap menjaga komitmen dan dedikasi penuh demi mensukseskan program prioritas pemerintah ini.
0: Kilas Berita.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Dengan hadirnya Halo RRI, saudara pendengar, semoga permasalahan terkait tentang pelayanan publik atau juga persoalan di lingkungan sekitar yang selalu ingin disampaikan ya, tapi belum tahu harus kemana, tentu kami akan undang kembali untuk Anda menyimak dan juga stay tune ya bersama Pro 1 RRI Bogor saat Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat, saudara pendengar, pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, menjadi ruang bagi Anda untuk menyampaikan aspirasi, masukan hingga berbagai keluhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari persoalan sosial, fasilitas umum, pelayanan publik hingga isu-isu yang tengah terjadi begitu ya di sekitar Anda dan tentu

Di sini suara Anda tidak hanya didengar, berbagai laporan serta pertanyaan yang masuk ini akan langsung ditanggapi oleh narasumber maupun instansi terkait, saudara. Jadi ada kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan, kemudian solusi, bahkan tindak lanjut dari pihak yang berwenang. Dan untuk bergabung caranya pun mudah. Aspirasi kami tampung setiap harinya, saudara. Bisa menyampaikan laporan melalui sambungan telepon 02518312450, pesan teks via WhatsApp maupun voice note juga kami akomodir di 08 15 4200, dan manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital maupun melalui akun resmi @pro1rribogor. Jadi kalau ada hal yang ingin Anda suarakan, jangan ragu, karena setiap suara memiliki arti dan setiap masukan bisa menjadi langkah menuju pelayanan yang lebih baik, saudara. Halo RRI, dari Anda, oleh Anda, dan tentu saja untuk perubahan yang lebih baik.

0: Iya.
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.

Oasis Oasis pendengar with Stand By Me ya, yang tampaknya menjadi lagu penutup rangkaian sesi musik info sebagai segmen pembuka kita di rangkaian Bogor siang ini. Dan tepat pukul 11 kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta guna mengupdate rangkaian kabar olahraga untuk hadir dalam dinamika olahraga. Masih akan hadir segmen lain ya, tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi depan.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya gak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 8 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dari, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kita telah mendengarkan dinamika olahraga, raga. Dari Pro 3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Dan kami kabarkan juga jika kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari Kamis 18 Juni 2026 berkumandang pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Sebagaimana biasa, komposisi lagu-lagu bernuansa religi kami terlebih dahulu hadirkan di playlist sesi ini, saudara. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.

Istighfar itu menambah kekuatanmu. Allah berfirman dan Dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surat Hud ayat 52.

Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
1: Ulah geuleuh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, nara hirup teu tunggul dirarut, catang dirempak, kabas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
0: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia dan akhirat.

Ya sampurasun. Nah, pendengar, kembali sajian koleksi lagu-lagu pop sudah hadir untuk segmen ketiga. Setengah jam perjalanan untuk menikmati suasana siang Anda sambil rehat ya. Untuk bersantap siang, kami hadirkan koleksi lagu-lagu di playlist ini hingga nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sembari terus kami update juga rangkaian kabar-kabar lainnya untuk hadir di sesi ini. Dan dibuka oleh lagu milik dari Erna Arashila, Kaca Katresna Wiharlan, saudara pendengar. Untuk kita teruskan ke koleksi lagu lainnya dengan Pujangga dari Nining Meida. Dan nantikan update kabar-kabar terkini untuk senantiasa kami hadirkan di tengah aktivitas maupun istirahat Anda untuk segmen ini. Tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.

0: Berita.
1: Kembali kami hadirkan kilas berita untuk Anda. Pendengar, Indonesia resmi terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda UNESCO periode 2026 hingga 2030. Keputusan ditetapkan dalam sidang Majelis Umum ke-11 negara pihak konvensi 2003 di Markas Besar UNESCO Paris. Melalui persaingan ketat di grup 4 wilayah Asia Pasifik, Indonesia berhasil lolos bersama Jepang, Filipina, dan juga Kamboja. Kementerian Luar Negeri menyatakan kemenangan ini merupakan buah dari diplomasi intensif delegasi Republik Indonesia dan masuknya Indonesia ke dalam komite eksklusif yang hanya beranggotakan 24 negara tersebut menjadi bukti nyata kepercayaan dunia atas komitmen kita dalam melestarikan budaya. Selama 4 tahun ke depan, Indonesia siap mengawal kebijakan global dan memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam pelestarian budaya.
0: Kilas Berita.

Kelong, atau nama lain dari iket, merupakan tutup kepala khas Sunda yang mirip dengan blangkon di Jawa atau udeng di Bali. Iket berasal dari bahasa Sunda yang berarti ikat atau ikatan. Zaman dahulu, iket berfungsi mencerminkan kelas dalam masyarakat, hingga tampak jelas perbedaan kedudukan seseorang pria dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya yang beragam diciptakan sebagai simbol yang berkaitan dengan keagamaan, upacara adat, dan status sosial tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai peranan dalam suatu kelembagaan. Iket sebagai tutup kepala juga memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan tutup kepala yang lain, karena dalam proses pembentukannya diperlukan kejelian, keterampilan, ketekunan, kesabaran, dan rasa estetika yang tinggi dari pemakainya. Hal ini akan membuktikan bahwa iket dapat mencerminkan status simbol pemakainya. Dulu, warna iket hanya terbatas, hitam atau putih. Namun seiring berkembangnya zaman, warna iket kini bervariasi. Bahkan motif dan corak iket pun terus

Pop Sunda hadir di segmen ketiga Bogor siang ini, pendengar. Bicara soal tembakau Nusantara, masyarakat Sunda ternyata punya harta karun tersembunyi yang mendunia. Bukan tembakau rajangan seperti mole ya, melainkan tembakau lembaran bernama Galabag. Jadi dikenal secara internasional sebagai tipe kerosok. Tembakau Galabag diproses tanpa dirajang, daun-daun pilihan itu diperam, diangin-anginkan hingga kering namun tetap lentur ya. Kemudian disimpan untuk proses aging selama 2 hingga 3 tahun. Dan proses sortarinya juga sangat ketat untuk menghindari jamur. Jadi tidak heran kalau kualitas premium dari daun yang lebar, berurat tipis ini menjadikan komoditas nelang yang sangat digemari di pasar Eropa, terutama sebagai bahan baku cerutu berkualitas tinggi, saudara. Dan itu sebagai informasi penutup kami. Dan lagu terakhir di segmen ini akan kami putarkan, saudara. Jelang pukul 13 nanti, Warta Astacita akan memperoleh informasi Anda untuk hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: penerbitan Tora untuk masyarakat 20 hektar. Masyarakat Sumber Jaya hanya menginginkan 20 hektar yang di dalamnya ada sumber mata air
1: yang tak terhingga, karena hari ini kita bisa berkumpul di sini bersama, dan juga ada UMKM kita yang hari ini mudah-mudahan jualannya laris ya, laris manis.
2: Saya yakin dan percaya ini akan menjadi yang lebih baik ke depan. Amin. Dan akan begitu banyak medali emas yang nanti akan direbutkan.
3: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita hari ini Kamis 18 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Senam bersama kolaborasi RRI Bogor dan Kadamas dalam Hari Jadi Bogor ke-544 berlangsung untuk memperkuat kolaborasi dan kebersamaan. Petani penggarap lahan dari Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, akhirnya turun ke jalan mengepung kantor Bupati Bogor di Cibinong. Puluhan warga Desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, melakukan aksi di depan kantor kecamatan meminta dibongkarnya menara seluler. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, petani penggarap lahan dari Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, akhirnya turun ke jalan mengepung kantor Bupati Bogor di Cibinong. Berunjuk rasa mendesak pemerintah Kabupaten Bogor untuk membatalkan permohonan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan. Berikut Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
4: Ratusan para petani penggarap lahan dari Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor akhirnya turun ke jalan mengepung kantor Bupati Bogor di Cibinong Rabu 18 Juni 2026. Mereka berunjuk rasa mendesak pemerintah Kabupaten Bogor untuk membatalkan permohonan perpanjangan sertifikat hak guna bangun PT PMC yang dinilai merugikan para petani di sana. Pasalnya, sebagian lahan yang dikonsesikan oleh perusahaan tersebut bukan sesuai peruntukan awalnya untuk bertani atau bercocok tanam, melainkan pembangunan perumahan komersial. Koordinator aksi, Agus, mengatakan warga penggarap di Desa Sukajaya kerap diintimidasi oleh preman suruhan. Bahkan ada 6 warganya yang kini ditahan di Mako Polres Bogor di Cibinong, dan satu diantaranya adalah anak di bawah umur.
0: PT PMC itu adalah PT yang sudah hampir 30 tahun habis masa KGB-nya, tapi mereka tidak melakukan apapun di Desa Sukajaya. Masyarakat di sana diintimidasi oleh preman. Masyarakat di sana ada 6 orang yang dipanggil oleh kepolisian dengan pasal yang tidak jelas. Asalnya ada pasal perlindungan anak di dalam situ. Sudah 8 kali. Sekarang mereka didampingi oleh pengacara, oleh kawan kita Parada sama LBH Jakarta. Makanya tadi kami ke Polres menuntut diterbitkannya SP3, karena rapat dengar pendapat antara KPA dan DPR di Komisi 4 itu memerintahkan semua kasus anak tidak boleh dimasukkan kepada pasal pidana. Itu yang kami tuntut untuk ke Polres.
4: Penangkapan 6 warga itu pun buntut dari bentrok yang terjadi antara warga dan orang suruhan saat keduanya saling klaim lahan yang dahulunya dikelola oleh Perum Perhutani. Tidak hanya itu, perusahaan penerima konsesi dilaporkan menggadaikan dokumen dan SHGB sebelumnya kepada sebuah bank swasta, sehingga dalam kurun 30 tahun, tanah yang menjadi kolateral itu pun dibiarkan terlantar.
0: PT PMC, penerbitan Tora untuk masyarakat 20 hektar. Masyarakat Sumber Jaya hanya menginginkan 20 hektar yang di dalamnya ada sumber mata air, yang di dalamnya ada daerah resapan, ada sungai. PT PMC, camat dan desa selalu bilang bahwa izin mereka sudah ada, bahwa mereka mau masang pelang. Padahal pernah ada pengadilan waktu itu. SHGB PT PMC tidak bisa diterbitkan karena digadaikan di Sinarmas.
4: Sementara itu, ada lebih dari 60 kepala keluarga yang memanfaatkan areal sekitar 20 hektar untuk bercocok tanam di kawasan itu dan menggantungkan nasibnya dari lahan yang mereka tanam.
5: Untuk makan sehari-hari, untuk hidup kehidupan kami sehari-hari, kenapa kami tidak tenang? Kami sangat tidak tenang, Pak. Didatangi bulldozer, didatangi preman, diancam, diintimidasi. Kehidupan kami sangat tidak tenang, menakutkan. Setahun ini, semasa jabatan Presiden Prabowo, kami tidak tenang. Hidup kami sangat susah. Banyak petani menyambal di kebun, ngoren.
4: Ibu Nurul dan Fatimah mengaku sudah belasan tahun bercocok tanam di atas lahan yang dahulunya dikelola oleh orang tuanya secara turun-temurun. Namun keadaan itu berubah setelah beberapa orang suruhan memasang patok lahan dan meratakan tanah menggunakan bulldozer di area perkebunan yang digarap warga.
5: Untung ada dia umurnya panjang. Lakinya udah nggak ada, sama saya juga udah nggak punya suami. Ini kami sendiri tanam apa singkong, talas apa aja yang ditanemin untuk cucunya.
6: Itu tanah udah jadi gunung beton sekarang,
5: ya, bukan usaha. Iya.
6: Bukan lagi pertanian, bukan pohon-pohon.
4: Kami itu nggak dampak. Para petani di sana mengaku hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan akibat konflik agraria yang mereka hadapi. Mereka meminta Bupati Bogor dan pengambil kebijakan lainnya menengahi perkara tersebut dan memberikan kepastian kepada petani dapat bekerja dengan tenang.
3: Kegiatan Smoke Free Youth Generation menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor untuk memperkuat peran generasi muda dalam mendukung penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok atau KTR. Ade Sri Wayuni menurunkan laporannya.
7: Kegiatan Smoke Free Youth Generation menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor untuk memperkuat peran generasi muda dalam mendukung penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok atau KTR. Melalui kegiatan ini, para pelajar didorong menjadi duta KTR yang mampu mengedukasi lingkungannya mengenai pentingnya hidup sehat dan bahaya merokok sejak usia dini. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, pembentukan duta KTR menjadi bagian dari strategi menekan prevalensi perokok pemula yang masih cukup tinggi di kalangan remaja. Kehadiran para duta diharapkan dapat menjadi agen perubahan sekaligus memperkuat implementasi Perda KTR yang telah berlaku di Kota Bogor.
8: Tentu harapannya adalah untuk menurunkan prevalensi perokok, khususnya prevalensi perokok pemula atau prevalensi perokok pada remaja ya di Kota Bogor. Berdasarkan data survei tahun 2018 itu ada 28,8% perokok pada usia lebih dari 10 tahun. Ya, kemudian di tahun 2023 data SKI ini ada 12,4% perokok pada usia 10 sampai 21 tahun. Jadi memang cukup tinggi ya perokok pada usia remaja.
7: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Smoke Free Youth Generation yang melibatkan generasi muda dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Menurutnya, dukungan pelajar sangat penting untuk mewujudkan cita-cita Kota Bogor dalam membangun generasi emas yang sehat, tangguh, dan bebas dari kebiasaan merokok.
9: Kota Bogor, kota pertama di Indonesia yang punya Perda KTR. Kalian diikut sertakan untuk membangun Bogor menuju generasi emas yang lebih sehat. Menuju Bogor yang memiliki anak-anak muda yang handal.
10: Ya, selamat atas kegiatan Smoke Free Youth Generation. Semoga acara ini tidak terkenal secara warni, tapi semua pihak berperan dan mendukung penuh mencapai generasi emas yang sehat. Indonesia hebat, Indonesia kuat, Indonesia maju.
7: Melalui penguatan duta KTR dan dukungan berbagai pihak, pemerintah Kota Bogor berharap penerapan perda kawasan tanpa rokok dapat berjalan semakin efektif. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan angka perokok remaja dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang.
3: Saudara, pelaksanaan penerimaan calon murid baru PCMB di Jawa Barat mendapat sorotan dari sejumlah elemen masyarakat menyusul puncaknya keluhan terkait hasil pemetaan dan seleksi penerimaan siswa. Beberapa kasus menunjukkan adanya calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah namun tidak diterima dalam proses seleksi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan PCMB khususnya dalam mekanisme pemetaan dan penentuan peserta yang dinyatakan lolos. Berbagai pihak meminta kantor cabang dinas KCD Pendidikan di seluruh wilayah Jawa Barat memberikan penjelasan yang lebih terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan maupun keresahan. Ketua Komite Pemuda Peduli KPP Bogoraya, Beni Sitepu, menilai transparansi harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Menurutnya, kejelasan informasi terkait kriteria dan dasar penentuan kelulusan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan hak pendidikan generasi muda terlindungi dengan baik. Beni juga meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan PCMB agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
11: Jadi melihat carut-marut SPMB 2026 ini, banyak warga mengeluhkan terhadap penerimaan siswa baru, khususnya di SMA. Karena ada beberapa peristiwa, seperti contoh di SMA 2 yang hanya jarak sekitar 500 meter dari Sukadamai, Waresmi, itu anak-anak sekolah tidak lolos. Maka dengan itu kami mendesak Gubernur Jawa Barat agar segera mengevaluasi dan mencopot Kepala KCD Wilayah 2 Kota Bogor. Meminta audit seluruh siswa yang diterima. Jangan ada satupun titipan-titipan. Karena bagi kita, bagi kami, pendidikan itu adalah penting.
3: Sementara itu, DPRD Kota Bogor melalui Komisi 4 telah melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat dan akan mengawal proses tersebut secara berkelanjutan guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dalam dunia pendidikan Indonesia, kita mengenang sosok penting yang menorehkan sejarah nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal dengan filosofi yang hingga kini masih relevan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Maknanya begitu dalam. Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik. Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat. Pendidik hadir bersama untuk memberi motivasi. Dan Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidik membiarkan peserta didik berkembang, namun tetap didukung. Filosofi ini juga bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa memimpin, belajar, dan tumbuh membutuhkan keseimbangan antara memberi contoh, membangun semangat, dan memberi kepercayaan. Semangat Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah kunci masa depan bangsa.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Saudara, puluhan warga Desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor melakukan aksi di depan kantor kecamatan meminta dibongkarnya menara seluler Tower Base Transceiver atau BTS. Kembali Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
13: Puluhan warga Desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor melakukan aksi di depan kantor kecamatan meminta dibongkarnya menara seluler atau Tower Base Transceiver untuk dibongkar. Menara setinggi sekitar 45 meter tersebut mengalami erosi dan keropos pada bagian pondasinya yang dikhawatirkan dapat ambruk dan mengenai rumah warga. Perwakilan warga, Bapak Ian, mengatakan keberadaan tower berada di tengah kawasan pemukiman padat penduduk. Rekahan tanah dan pondasi penopang menara itu pun berpotensi tumbang jika terkikis air saat terjadi hujan deras.
14: Harapan kami dipindahkan juga bisa, silahkan. Kalau memang merasa tidak bisa memperbaiki keadaan ini, kami takut, kami merasa resah. Banyak warga dan keluarga saya yang tinggal di sini, mereka menuntut dipindahkan tower ini karena sudah merasa tidak bikin nyaman, was-was kami di sini.
13: Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Mahdi, mengatakan perwakilan dari pemerintah desa telah mengadukan persoalan tersebut kepada pihak pengelola menara seluler hingga ke Diskominfo Kabupaten Bogor di Cibinong. Namun sayang, belum ada tindakan teknis menjawab keluhan warganya.
15: Setelah ada laporan dari warga, kami tindak lanjuti. Satu, kita menelpon ke pihak tower. Kedua, kami tidak direspon, kami menghadap ke pihak kecamatan. Dari pihak kecamatan langsung ke kabupaten, ke Diskominfo, tapi tidak. Yang waktu pihak kecamatan sama pemborong, ya intinya yang mau memperbaiki ini datang. Kita juga menyaksikan. Tapi hanya simulasi kayaknya nih si pihak tower ini. Karena hanya menurunkan seperti tanah doang, dua truk doang dia. Empat truk. Tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan, Pak. Nah, maka terjadilah aksi seperti ini karena warga emang khawatir. Jadi saya juga tidak bisa menyalahkan warga.
13: Pembangunan menara seluler atau BTS wajib menerapkan prinsip radius rebah. Idealnya jarak minimal kaki menara dengan bangunan terdekat setara dengan tinggi total menara tersebut. Jika lahan sangat terbatas, perhitungan ketahanan struktur harus ditingkatkan berkali-kali sesuai standar nasional Indonesia agar tidak mudah ambruk atau tumbang terkena angin atau sedimentasi.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai melakukan perbaikan dinding penahan tanah atau DPT yang longsor di ruas Jalan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pengerjaan proyek tersebut dimulai setelah proses serah terima lokasi pekerjaan kepada kontraktor pelaksana. Perbaikan ini merupakan tindak lanjut atas usulan yang diajukan pemerintah Kota Bogor setelah sebelumnya dilakukan penanganan darurat oleh BPBD Kota Bogor bersama perangkat daerah terkait. Sejumlah tahapan telah dilalui, mulai dari survei lapangan pada April 2026, penyusunan perencanaan teknis hingga proses pengadaan kontraktor pada Mei 2026. Wali Kota Bogor, Dedi Arahi, menjelaskan bahwa ruas jalan Kebon Pedas berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga proses penanganannya memerlukan tahapan administrasi dan penganggaran. Proyek dengan nilai sekitar 5,4 miliar rupiah tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 150 hari dengan kalender dengan konstruksi yang mengkombinasikan DPT beton, bronjong, batu garunar, serta sistem drainase yang lebih memadai. Selain faktor kondisi struktur tanah, longsor di lokasi tersebut juga dipengaruhi oleh tersumbatnya aliran air akibat penumpukan sampah di sungai. Sementara itu, selama proses pengerjaan berlangsung, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila diperlukan. Saudara, senam bersama kolaborasi RRI Bogor dan Kadamas dalam Hari Jadi Bogor ke-544 berlangsung untuk memperkuat kolaborasi dan kebersamaan. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
16: Itulah suasana peserta senam kebugaran yang memadati halaman RRI Bogor untuk mengikuti senam kebugaran hasil kolaborasi RRI Bogor dan keluarga alumni Daya Mahasiswa Sunda Kadamas Kota Bogor. Kegiatan yang berlangsung meriah ini menjadi bagian dari semangat peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 Kamis 18 Juni 2026 pagi tadi. Alunan musik senam berpadu dengan suasana kekeluargaan terasa sejak pagi hari. Kehadiran berbagai komunitas masyarakat umum serta pelaku UMKM menjadikan kegiatan ini tidak hanya berfokus pada kesehatan, tapi juga mendorong interaksi sosial dan pergerakan ekonomi lokal. Kepala LPP RRI Bogor, Nurdiana, menilai kegiatan tersebut sebagai wujud sinergitas dan kolaborasi bersama berbagai kalangan khususnya masyarakat Kesundaan dan komunitas senam. Menurutnya momentum Hari Jadi Bogor menjadi ruang yang tepat untuk memperkuat kebersamaan melalui aktivitas yang sehat, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nurdiana juga memandang kehadiran UMKM dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk kontribusi nyata RRI bagi masyarakat. Selain menjaga kebugaran, warga dapat menikmati berbagai produk lokal sehingga kegiatan berlangsung lebih hidup dengan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha kecil.
1: Saya ucapkan terima kasih dan kebahagiaan yang tak terhingga karena hari ini kita bisa berkumpul di sini bersama dan juga ada UMKM-UMKM kita yang hari ini mudah-mudahan jualannya laris ya, laris manis. Ibu-ibu silahkan juga nanti untuk bisa berbelanja di stand-stand UMKM.
16: Sementara itu, Kasepuhan Kadamas Kota Bogor, Edi Nasri Sambas menyebut kegiatan tersebut menjadi sarana merangkul seluruh elemen masyarakat untuk semakin mencintai budaya Sunda. Senam bersama dipadukan dengan nuansa kesenian dan aktivitas ekonomi dinilai mampu menghadirkan ruang kebersamaan yang terbuka bagi semua kalangan.
17: Hari ini adalah hasil daripada kerjasama Kadamas RRI, ASKI, dan pihak-pihak yang lain yang memungkinkan terlaksananya acara ini. Untuk itu kami menyatakan terima kasih. Tetapi kami kemungkinan tidak banyak dari anggota mudanya Daya Mahasiswa Sunda. Sini adalah Kops alumni, jadi sudah 10 tahun di Damas, kemudian menjadi alumni. Dan tidak menutup kemungkinan para tokoh-tokoh ini menjadi anggota luar biasa Damas ya. Jadi, tapi wewenangnya ada di Damas Muda, bukan di alumni untuk mengangkat anggota luar biasa atau kehormatan. Jadi terima kasih pada panitia, pada semua pihak, bahwa kita ini harus melangkah. Kita ini mempunyai program, punya arti, penuh isi daya dan bakti. Walaupun saya misalnya sudah 67 tahun, saya lulus 82, Pak Benny baru lahir. Jadi itu sudah kemungkinan adalah rahmat dari Allah dan kita bersyukur terhadap
16: Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bogor, Beninu Argobi, memandang kegiatan ini memberikan energi positif bagi masyarakat melalui olahraga, pelestarian budaya, dan silaturahmi.
18: Memperingati Hari Jadi Bogor yang ke-544 dengan kegiatan bugar bersama. Kota Bogor harus menjadi kota yang sehat. Setuju? Kota Bogor harus menjadi kota positif. Kalau ibu-ibunya pada bugar, insya Allah bapak-bapaknya di rumah juga senang. Setuju?
1: Setuju.
18: Kalau ibu-ibunya pada cemberut, bapak-bapaknya lebih pusing di rumah. Jadi kami mendukung sangat ibu kegiatan senam hari ini. Semoga ini bisa menaikkan index of happiness masyarakat Kota Bogor, terutama senior-senior Kota Bogor hari ini harus mendapatkan penghidupan yang nyaman.
16: Senada dengan hal itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.
19: Olahraga kan multiplier efek ya. Olahraganya dapat, silaturahminya dapat, gitu kan. Yang terakhir ya kebahagiaan. Tadi dalam kegiatan senam, kita tidak mengenal kasta, derajat, tahta. Kita semua bareng-bareng kok aktivitas mengikuti instruktur, gerakan yang harmonis, cukup dinamis dan berkeringat. Jadi dengan berolahraga saya rasa cukup positif, dan RRI terima kasih mengadakan acara senam spektakuler bersama ASKI dan seluruh stakeholder.
16: Sementara RRI diharapkan harus menjadi jembatan kolaborasi publik dalam mewujudkan kebersamaan serta kemajuan Kota Bogor melalui berbagai agenda yang bermanfaat bagi masyarakat.

Assalamualaikum, saya Kang Jenal Mutakin, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat mengikuti dan menonton Piala Dunia yang nanti akan diselenggarakan oleh RRD Bogor. Semoga tim favoritnya juara dan menjadi ajang silaturahim juga tentunya ya. Selamat menikmati, selamat mengikuti Piala Dunia 2026. Semangat, ya, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: Kini kami hadirkan informasi olahraga. Semangat baru olahraga Anggar mulai berkobar di Kabupaten Bogor. Pengurus cabang Ikatan Anggar seluruh Indonesia IKASI Kabupaten Bogor masa bakti 2025-2030 resmi dilantik. Tim bola basket Putri Kabupaten Bogor membuka peluang besar meraih medali emas pada Popwilda Jawa Barat 2026 setelah menyapu bersih 3 laga awal di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Semangat baru olahraga Anggar mulai berkobar di Kabupaten Bogor. Pengurus cabang Ikatan Anggar seluruh Indonesia IKASI Kabupaten Bogor masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Ketua Pengprov IKASI Jawa Barat Ashanti Rozana Talib optimistis kepengurusan baru mampu melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Bogor dan Jawa Barat di tingkat nasional. Menurutnya Kabupaten Bogor selama ini memiliki kontribusi besar dalam menyumbangkan medali emas pada ajang pekan olahraga nasional PON. Karena itu prestasi tersebut diharapkan terus meningkat di masa mendatang.
2: Kabupaten Bogor bisa meraih emas terutama nanti di PON dan kita akan seleksi untuk anak-anak yang mengikuti PON mendatang, Pak. Saya prediksi Kabupaten Bogor bisa 2 orang masuk untuk riset. Karena atletnya bagus sekali.
1: Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bogor Arif Rohmawan mengapresiasi langkah IKASI yang akan menggencarkan sosialisasi olahraga Anggar ke sekolah-sekolah. Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan berharap kepengurusan baru dapat membawa cabang olahraga Anggar semakin maju dan berprestasi. Pengurus yang baru dapat mencetak atlet berkualitas dan meraih prestasi pada Porprov mendatang, sekaligus memberikan kontribusi bagi Jawa Barat di ajang PON.
3: Saya yakin dan percaya ini akan menjadi cabur yang lebih baik ke depan.
4: Amin.
3: Dan akan mendapatkan begitu banyak medali emas yang nanti akan direbutkan.
4: Amin.
3: Oke, tetap semangat, dukung terus kepemimpinan Pak Reza agar menjadi lebih baik.
1: Dengan kepengurusan baru tersebut, IKASI Kabupaten Bogor diharapkan mampu memperkuat pembinaan olahraga Anggar sekaligus meningkatkan prestasi di tingkat regional maupun nasional. Tim bola basket Putri Kabupaten Bogor membuka peluang besar meraih medali emas pada Popwilda Jawa Barat 2026 setelah menyapu bersih 3 laga awal di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Skuad Kota Hujan sukses menumbangkan Kabupaten Bandung, Kota Bogor, dan Kabupaten Cianjur. Pelatih tim Mabruri Wijaya menyatakan bahwa pertandingan berikutnya melawan Kota Depok akan menjadi laga penentu bagi timnya. Ketua Kontingen Kabupaten Bogor Muhammad Saipudin bersama Kepala Dispora Kabupaten Bogor Asnan Ape mengapresiasi kedisiplinan dan performa impresif para atlet di lapangan. Mereka menilai rentetan hasil positif dari skuad yang dikapteni Kaisan Nurudina ini merupakan bukti nyata keberhasilan program pembinaan atlet pelajar yang berkelanjutan. Jajaran manajemen pun meminta tim untuk tetap fokus dan menjaga semangat juang demi mengunci medali emas pada laga pemungkas.
0: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita RRI Bogor siang ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sony Agung Saputra, dengan penata teknik Mahdinur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor. Pendengar, salam hoba. Kembali segmen lainnya hadir untuk Bogor siang ini. Prodangdut, saudara, di hari Kamis 18 Juni 2026. Lagu milik dari Rita Sugiarto, Mati Lampu. Ada yang mati lampu gak siang ini? Kabar dari orang rumah juga masih mati lampu, ya kan? Dan tentu wilayah-wilayah yang sempat terdampak ya akibat gangguan teknis di pembangkit seperti PLTGU Jawa 1 serta adanya pemeliharaan jaringan, semoga tentu tidak berlama-lama begitu, saudara pendengar, karena saya yakin ya di tengah aktivitas serta rutinitas keberadaan dari arus listrik ini sangat berguna dan bermanfaat untuk Anda. Harap bersabar jika memang itu terjadi, dan kita temani dengan koleksi lagu-lagu dangdut yang hadir di playlist kami hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Kang Arul mengundang bagi Anda yang ingin turut bergabung. Jika ada rekomendasi lagu yang ingin didengarkan, jangan lupa formatnya ya, untuk mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 081-5x4200.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Gajinya gede, bisa langsung kerja. Tapi kok disuruh bayar dulu ya?
1: Hati-hati. Saat ini banyak beredar lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi dan proses cepat. Tapi ujung-ujungnya penipuan. Mereka sering meminta biaya administrasi, uang pelatihan, atau uang pendaftaran. Padahal lowongan kerja resmi tidak pernah meminta biaya apapun kepada pelamar. Ingat, kalau diminta transfer uang di awal, itu sinyal bahaya. Selalu cek ulang informasi perusahaan, gunakan situs resmi, dan jangan mudah tergiur janji manis. Jangan sampai niat cari kerja malah berujung tertipu.

mainkan lagu milik dari Ikke Nurjanah, kali ini Daun Tak Bertangkai. Satu dari deretan rekomendasi yang sudah kami putarkan di playlist Pro Dangdut tentunya. Sapa kembali yang sudah hadir. Selamat siang, salam hoba untuk Bang Jack di Bojongsari, Ciomas ya. Sambil kerja Kang, sambil ngopi juga. Dangdutan di sini kalau ada dimainkan lagu Cintaku Pasti Kembali dari Muksin Alatas, kalau tidak yang Antara Cinta dan Noda, Imam S. Arifin ya. Kirim semangat aja untuk Kang Handera Wal Umi Ciomas, Kang Wahyu di Cipicung, Pak Onoy, Pak Rizal, dan juga untuk semuanya, wabil khusus untuk Kang Arul dan kru aja ya. Di kopian Kang, bener ya, baru aja seruputan terakhir tadi. Cuacanya emang cukup terik ya, apalagi yang saat ini di rumahnya masih padam lampu. Bersabar ya, panas pol memang nih. Hatur nuhun untuk Kang Bang Jack ya di Bojongsari. Lanjut juga menyapa Kang Zulian di Ciomas kali ini. Selamat siang, minta dimainkan lagu Pacar Selingan dari Sandrina. Kirim salam aja untuk Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam ya. Lanjut juga Ibu Siti Ariyati yang makin oke di Ciwaringin, Abah Kismin yang lagi puber kedua, Kang Iqbal Teak, Kang Wahyu gak pake Teak, Kang Andra. Spesial untuk Ibu Cantik, semoga selalu sehat. Terima kasih untuk Kang Arul di Ciomas, dikabarkan mendung kadang cerah ya, silih berganti memang. Lanjut juga ada Mama Ardi ya, minta dimainkan Pemuda Idaman. Kirimnya untuk semua penggemar Pro Dangdut. Untuk Kang Arul, hatur nuhun, sami-sami. Selamat siang juga untuk Ibu Siti Ariyati di Ciwaringin. Minta dimainkan lagu Laila Canggung dari Iyet Bustami untuk Kang Arul aja deh. Terima kasih banyak, sami-sami. Baik, kita putarkan kali ini yang ditunggu akhirnya dimainkan, Antara Cinta dan Dosa, Imam S. Arifin. Ini dia.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Muda Idaman, requestan dari Mama Ardi kita mainkan. Yang ini versi Anita Kemang ya. Dan sapa-sapa kembali untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Selamat siang, salam hoba untuk Mama Nurma di Gang Amil. Minta dimainkan lagu Hayalanku katanya. Hatur nuhun, sami-sami. Kemudian Aven Azhar di Lewisading Bogor Barat. Salam aja untuk Kang Wahyu, Kang Reno, Kang Julian, Kang Handra, Kang Satria. Dan juga untuk semuanya lagunya Hanya Cinta Yang Kupunya dari Manis Manja ya, oke. Terus juga Pro Dangdut menyapa Ibu Supriyati di Sindang Barang. Lagunya Mau Hilang Tak Berkesan. Hatur nuhun, selamat bertugas Kang Arul, terima kasih. Pro Dangdut juga menyapa Kang Handra di Ciomas bareng Umi ya. Pantunnya ini aja, ganti ah. Kirim salam untuk Teh Tiara di Jambu 2, Teh Yanti ya, Bu Salama, Kang Julian, Kang Reno, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Julai, Kang Wahyu, kemudian Kang Gomet, Kang Boy BCL, Kang Suja JPS ya, Permak Masmin, Kang Apem Azhar, Kang Capung, dan juga untuk Bang Jack di Bojongsari, Anton Laksana, lagunya Merindu dari Evie Tamala. Oke. Terus juga menyapa Babe Uki di SBJ, salam kenal aja untuk semuanya Kang Arul, terima kasih, lagunya Roma Irama Yang Gelandangan. Baik, nanti kita carikan dulu ya. Sementara kali ini kami bacakan juga satu informasi dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Ahmad Saiful Dwi Putra bin Asjan, tempat dan tanggal lahir Banyumas 20 November 1995, tempat kediaman dahulu di Rawageni nomor 40 RT 3 RW 2 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat dan juga keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Senin tanggal 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Irma Yulianti binti Napis sebagai penggugat melawan Ahmad Saiful Dwi Putra bin Asjan sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok. Pendengar, kita lanjutkan kembali ya. Sebelum nanti kita carikan beberapa rekomendasi lagu lainnya di 15 menit kebersamaan kita Pro Dangdut di Pro 1 RRI Bogor.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.

Lagu milik dari Manis Manja Group, saudara, cinta tiada akhir ya. Biarlah cinta yang seperti itu. Tapi kita dibatasi waktu, saudara, dan harus berakhir memang. Rangkaian Bogor siang ini ditutup di segmen Pro Dangdut, menjadi segmen reguler yang senantiasa memainkan lagu-lagu format dangdut. Sedari 1,5 jam lalu kita bersama, saya aturkan terima kasih atas atensi yang sudah dikirim ya. Beberapa sudah dikabulkan lagunya, namun beberapa diantaranya tampaknya harus ke pending dan harus diputarkan esok, saudara, di program yang sama, Pro Dangdut, saudara pendengar. Saya Nasrullah Alwi mengucapkan terima kasih untuk kesetiaannya, dan insya Allah kita akan jumpa kembali esok, saudara. Namun jangan kemana-mana, selepas ini Bogor sore ini juga akan hadir kembali dengan warna dan segmen lainnya untuk menemani aktivitas maupun istirahat sore Anda, saudara. Waktunya kita tutup dengan lagu Kumbang-Kumbang dari Ade Irma untuk Anda semua. Semuanya, salam hoba, saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: sesungguhnya.
1: Masih baca luaskan dari kawasan Pakarawang 34 Bogor 102 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Assalamualaikum, selamat sore, salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke 18 di bulan Juni tahun 2026. Komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda pendengar. Menjadi segmen pembuka, kami akan ajak Anda untuk menyimak Brenda Stacita berjaringan untuk edisi kali ini, persembahan dari rekan-rekan di RRI Ambon, RRI Fak-Fak, RRI Cirebon dan juga RRI Banten ya. Untuk itu kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI di Jakarta. Pastikan Anda masih bersama kami.

Cita Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi.

0: Sumardi selaku seorang petani.
1: Yeah.
0: Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Yeah. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak pengin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petada hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi, itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar, itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Iya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tangan itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja, menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah, balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya, Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini. Ini Pak, begitu kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomberai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan, Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbre tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPRRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Anda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesi, kemarau bukan sekadar pergantian musim.

0: Bagaimana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Sana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah, untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuhan lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu.

0: Beranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten
1: dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMH, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sidangheula. Dan bendungan Sidangheula ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, ini juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan bendungan. Mm-hmm. Itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi. Karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Mm-hmm. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, kalau nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman, ya. Daerah Sungai Ciliman juga.

0: dengan narasumber Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
1: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Berada Asacita Produksi LPPR RI Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
2: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Astacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
3: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
2: di...
3: untuk Warta Berita Kota.
2: Betul sekali.
3: Tetap bersama kami di Jakarta
2: sore ini.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik, karena perjalanan dari Madinah sampai Indonesia itu kan di pesawat aja 9-10 jam.
3: Kalau melihat data itu ada pertumbuhan, ya kalau 2 tahun kemarin kan baru di angka 178.000, sekarang ada 223.000, berarti kan ada pertumbuhan.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon dari berbagai daerah di wilayah Jawa Barat. Warta Jabar Pagi, Warta Jabar Sore selengkapnya bersama. Saya Widya Perdani.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Dari 223.000 UMKM yang aktif dan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, hampir 80% bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Dari 223.000 pengusaha UMKM di Kabupaten Garut, mayoritas tersebar di 3 kecamatan, diantaranya di Kecamatan Garut Kota, Tarogong, dan Kecamatan Karangpawitan Garut. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut, Hendra, mengatakan berdasarkan data yang ada, dari 223.000 UMKM yang aktif dan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, hampir 80% bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Ia menyampaikan industri rumahan UMKM di Garut dalam 2 tahun terakhir ini perkembangannya cukup pesat. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini, dari jumlah sebelumnya sekitar 170.000 pelaku UMKM, kini menjadi 223.000 dan semuanya sudah mengantongi izin usaha.
3: Ya, UMKM yang di Garut itu ada 223.000 kalau secara jumlah, paling banyak tersebar di Garut Kota, Karangpawitan, Tarogong. Dan kebanyakan 80%-nya adalah di industri pengolahan.
5: Di industri pengolahan, nah,
3: termasuk industri pengolahan makanan mungkin ya. Kalau secara
5: produktivitas apa sejauh mana itu Pak di UMKM? Karena ini sebagai katakanlah sebagai soko guru lah gitu, UMKM ini saat ini menjadi pondasi lah gitu dari sektor ekonomi ini Pak.
3: Kalau melihat data itu ada pertumbuhan ya, kalau 2 tahun kemarin kan baru di angka 178.000, sekarang ada 223.000, berarti kan ada pertumbuhan.
4: Ia menyampaikan para pelaku UMKM saat ini cukup mengikuti perkembangan zaman dan terus berinovasi, baik dari aspek kemasan produk maupun dari sisi manajemen pemasarannya. Bahkan sebagian UMKM menurutnya ada yang memanfaatkan Garut Packaging House atau GPH sebagai rumah produksi untuk inovasi kemasan produk. Ia juga mengatakan selain itu para pelaku UMKM terus bertransformasi pada perkembangan teknologi digital seperti artificial intelligence atau AI, dan para pelaku UMKM banyak yang bekerja sama dengan kementerian untuk mengikuti pelatihan teknologi digital, salah satunya mempelajari teknologi AI tersebut.
1: Untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menargetkan tahun 2027 miliki layanan terintegrasi melalui mall pelayanan publik. Nova Nugraha menurunkan laporannya.
6: Untuk mempermudah layanan dokumen masyarakat, Pemkab Tasikmalaya segera mengintegrasikan pelayanan masyarakat dalam satu pintu melalui mall pelayanan publik atau MPP. Layanan terintegrasi ini ditargetkan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Rencana pembangunan MPP sendiri akan dibangun di depan Masjid Baitur Rahman, Kabupaten Tasikmalaya. Ini dipilih karena lokasi tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas publik. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobarialayubi mengatakan dengan keberadaan MPP diharapkan masyarakat akan semakin mudah untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi. Sedangkan untuk saat ini Asep mengatakan layanan dokumen masyarakat masih dilakukan di dinas terkait. Namun pihaknya juga memaksimalkan digitalisasi sehingga pelayanan tatap muka bisa diminimalisir hingga lebih dari 30%.
7: Mulai 2027 mah tos gaduh mall pelayanan publik kayak di Payun, boleh tepuk tangan tuh. Sing tarik tepuk tangan lah. Mall pelayanan publik itu untuk melayani KTP, perizinan usaha, SKCK, bayar pajak. Nanti gedungnya Payun Masjid Baitur Rahman. Ayeuna bersabar sampaikan ke sadayana, mungkin sampai akhir 2026 masih di sini. Pokoknya mah satu kali datang semua terlayani. Ya.
6: Sementara itu Nandar, warga Kabupaten Tasikmalaya mengapresiasi niat pemerintah mendirikan MPP. Ia berharap ini segera direalisasikan sehingga masyarakat akan semakin mudah untuk mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
8: Dan ini akan mempermudah berbagai pelayanan, terutama administrasi kependudukan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Tentu dengan form layanan ini juga akan mempermudah masyarakat, apalagi selama ini pelayanan itu harus terbagi di beberapa titik.
6: Sedangkan dengan MPP, Pemkab juga berharap ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Untuk mempercepat pelayanan pembuatan KTP bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Cianjur membuka layanan KTP di masing-masing kecamatan. Laporannya disampaikan Ian Sofyan.
9: Bagi masyarakat Kabupaten Cianjur yang kesulitan membuat KTP, saat ini di setiap kecamatan telah dibuka layanan pembuatan KTP elektronik dan untuk saat ini sudah ada di 8 kecamatan. Demikian diungkapkan Bupati Cianjur Wahyu Perdian.
10: Layanan ini diadakan di 8 titik dulu, 8 kecamatan, dan ini kita sudah petakan yang memang dekat dengan daerahnya masing-masing dan disebar secara merata.
9: Sedangkan dalam pembuatan KTP tidak dipungut biaya alias gratis. Ia pun menambahkan apabila ada pungli segera laporkan.
10: Laporkan kalau ada pungli ya pada kami ya, kalau ada kesulitan-kesulitan sehingga kita bisa langsung tindak lanjut, karena sekarang kita ingin bebenah Cianjur, ingin lebih baik ya Ibu ya. Jadi kita ingin pelayanan yang paripurna, pelayanan yang ramah, pelayanan yang cepat untuk masyarakat ya. Ibu.
9: Pembuatan KTP elektronik yang biasa harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Cianjur. Saat ini masyarakat Cianjur diberi kemudahan, pasalnya di masing-masing kecamatan sudah ada dan bisa membuat KTP elektronik. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Orang tua yang lanjut usia bukan menjadi beban, melainkan sumber pengalaman berharga yang tetap berperan aktif dalam mendukung kemajuan daerah dan kehidupan bermasyarakat. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
11: Pemerintah Kota Bogor memperingati Hari Lanjut Usia melalui berbagai kegiatan yang dipusatkan di Balai Kota Bogor. Kegiatan tersebut menghadirkan bazar UMKM serta layanan pemeriksaan kesehatan bagi para warga lanjut usia, Rabu 17 Juni 2026. Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi menyampaikan bahwa lanjut usia tidak dapat dipandang sebagai beban dalam kehidupan bermasyarakat maupun pembangunan daerah. Menurutnya para lansia merupakan figur yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan wilayah. Saat ini kualitas hidup masyarakat Kota Bogor terus mengalami peningkatan yang terlihat dari bertambahnya angka harapan hidup. Rata-rata harapan hidup telah mencapai sekitar 76 tahun. Bahkan terdapat sejumlah warga yang mampu mencapai usia lebih dari 100 tahun.
12: Hanya untuk membeli produk-produk pasar di sini. Ya. Langsung habis gitu. Hadirin yang berbahagia, lansia bukan pembangunan, melainkan aset berharga yang memiliki pengalaman, kearifan, dan keteladanan bagi generasi penerus. Mari kita bersama-sama mewujudkan Kota Bogor yang ramah lansia agar para orang tua kita dapat hidup sehat, bahagia, mandiri, dan bermartabat. Kalau tidak salah, angka harapan hidupnya berapa, Pak Teman? 76 ya, angka harapan hidup Kota Bogor 76 tahun. Di berapa? 95 ya? Ada yang 95? Ada ya? Ada yang 95. Kalau tidak salah ada yang lebih dari 100 tahun nih, ada 2 orang di Kota Bogor.
11: Tingginya angka harapan hidup harus diimbangi dengan penerapan pola hidup sehat agar para lansia tetap aktif, produktif, dan mandiri. Upaya menjaga kesehatan sejak dini dinilai menjadi faktor penting agar usia panjang dapat disertai kualitas hidup yang baik. Salah seorang lansia, Agus Supendi Julkarnain, menilai bahwa para lanjut usia masih memiliki banyak gagasan dan pemikiran yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
13: Lansia bukan beban, jadi menjadi motivator keluarga, menjadi penasehat keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya, menjadi fasilitator sesuai kemampuan untuk keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya.
11: Dan banyak lagi berkarya ya Pak ya.
13: Harus produktif. Motonya kan lansia. Lansia Indonesia tumbuh dan menjadi tangguh.
11: Oke, gitu. Perspektif Bapak seperti apa?
13: Perspektif maksudnya harapan ke depan, pemikiran ke depan. Slogan-slogan tersebut itu diharapkan menjadi
11: penyemangat ya.
13: Penyemangat dan kenyataan untuk hari depan.
11: Pengalaman yang dimiliki para lansia dinilai dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertimbangan dalam mendukung pengembangan wilayah, khususnya Kota Bogor.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
14: Kondisi cuaca kering dampaknya mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Bogor, salah satunya di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang. Beberapa sumur warga kering dan kualitas airnya pun menurun, mulai berwarna coklat karena bercampur dengan lumpur. Program 1 hektar hutan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi salah satu langkah mengurangi dampak kemarau dan sulitnya ketersediaan air tanah. Dalam kunjungannya pada Minggu 14 Juni, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan, termasuk tobat ekologis sebagai pondasi pemulihan lingkungan.
15: Semua yang terkait dengan kegiatan memelihara, membersihkan, memulihkan lingkungan harus dilakukan bersama-sama. Mungkin dalam jangka waktu yang bisa setahun, dua tahun, dan seterusnya. Termasuk bambu, ada tiga. Jadi saya luar biasa, saya terharu. Jadi soal banyak orang yang sangat peduli dengan lingkungan, banyak orang yang siap untuk mengeluarkan dana anggaran untuk lingkungan lokal, nasional, internasional, semua itu siap untuk mengeluarkan anggaran. Kita tinggal mengorkestrasi. Nah, orkestrasi itulah salah satunya nanti yang diarahkan kepada gerakan menanam bambu secara nasional yang jumlahnya bisa berjuta-juta. Dan ini tantangan buat teman-teman sekalian.
14: Secara nasional, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki program gerakan penanaman 2 miliar pohon di Indonesia. Salah satu jenis pohon yang ditanam adalah pohon bambu. Pohon bambu memiliki kemampuan menyerap air dan solusi berbasis alam. Ketua Yayasan Pengrajin Bambu Indonesia, Abah Jatnika, mengatakan bambu bukan hanya tanaman konservasi, tetapi juga bagian dari identitas budaya bangsa yang melahirkan berbagai karya bernilai tinggi.
16: Jangan mewariskan air mata kepada anak cucu kita, tetapi wariskanlah mata air, dan lingkungan yang lestari. Tanamlah pohon bambu, walau esok hari kiamat tiba.
14: Gerakan nasional penanaman 2 miliar pohon adalah bagian dari gerakan tobat ekologis sebagai solusi berbasis alam yang mampu menjaga tata air, mengurangi erosi, dan menyerap karbon.
1: Pelestarian budaya Sunda di Bogor harus dilakukan sejak dini agar warisan budaya lokal tidak hilang tergerus zaman. Selengkapnya Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
17: Pelestarian seni dan budaya daerah terus dilakukan berbagai sanggar di Kabupaten Bogor melalui pembinaan generasi muda dan partisipasi dalam berbagai kegiatan pertunjukan. Di tengah perkembangan budaya populer dan teknologi digital, para pelaku seni berupaya menghadirkan kesenian tradisional dengan kemasan yang lebih menarik agar tetap diminati masyarakat terutama kalangan muda. Pimpinan Sanggar Seni Budaya Nusantara Studio, Nenen Banuriah, mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kebudayaan keberlangsungan seni dan budaya daerah. Menurutnya, pelestarian budaya harus dilakukan sejak dini agar warisan budaya lokal tidak hilang tergerus perkembangan zaman.
18: Pesan dari saya, jangan melupakan sejarah, jangan melupakan seni dan budaya terutama yang ada di kabupaten kita tercinta ini, yaitu Kabupaten Bogor. Karena kalau itu dilupakan, pasti akan punah. Ya, caranya bagaimana? Mulailah dari mulai yang sekarang sedang ngetren itu kan ada TikTok. TikTok, kenapa tidak kita menggunakan musik boleh modern, tapi gerakan boleh dong tradisi. Atau gini, musik tradisi gerakan boleh modern, tapi musiknya dong yang tradisi. Atau misalkan gini, musik modern, tapi kostumnya jangan dilupakan dong, minimal kebaya gitu.
17: Sementara itu, pelaku seni juga terus berinovasi dengan menggabungkan unsur tradisional dan modern dalam setiap pertunjukan. Langkah ini dilakukan agar budaya daerah dapat lebih mudah diterima dan dikenal oleh generasi muda. Pelatih Sanggar Seni Bait Harmoni, Dika Pribadi, mengatakan, perpaduan alat musik tradisional dengan musik modern menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya kepada anak-anak muda tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisinya.
7: Kaper dengan nuansa atau instrumen perpaduan antara modern dan tradisional dengan menggunakan musik tambahan tradisionalnya itu dari angklung dan suling gitu. Supaya bisa masuk ke anak muda dengan memperkenalkan budaya tradisional. Tidak apa-apa jika kita ingin menyukai untuk EDM atau DJ atau apapun, sebisa mungkin dengan untuk anak muda sekarang lebih kaya dimasukkan nilai budayanya. Untuk EDM kita masukkan dari segi seninya, entah itu angklung atau kecapi atau apapun.
17: Melalui berbagai inovasi dan kreativitas para pelaku seni, pelestarian budaya di Kabupaten Bogor diharapkan dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak generasi muda. Dengan demikian, warisan budaya daerah dapat tetap lestari sekaligus relevan dengan perkembangan zaman.
1: Desa Inklusi mendorong para penyandang difabel agar percaya diri dan aktif dalam bermasyarakat. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
19: Kita menyadari bahwa mereka juga punya potensi dan mempunyai kesempatan yang setara ya di masyarakat gitu.
1: Program Desa Inklusi di Kabupaten Cirebon tidak hanya berfokus pada pendataan penyandang disabilitas. Program tersebut juga diarahkan untuk membangun rasa percaya diri, mendorong keterlibatan aktif difabel dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC Abdul Mujib mengatakan, banyak penyandang disabilitas yang masih memilih mengurung diri. Mereka merasa tidak memiliki peran dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lain. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diubah melalui pendampingan yang berkelanjutan. FKDC berupaya untuk membuka wawasan penyandang disabilitas agar mampu mengenali potensi yang dimiliki. Ia menjelaskan pendampingan dilakukan dengan pendekatan personal dan komunikasi yang intensif. Tujuannya agar penyandang disabilitas mampu membangun kepercayaan diri serta berani terlibat dalam berbagai aktivitas sosial.
19: Permasalahan dari teman-teman di Kabelnya sendiri itu juga kan masih banyak ya Pak Ibas, sama kayak masih merasa iri, terus merasa ibadah mereka itu tidak berarti, terus ya mengurung diri lah, gak mau terlibat di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Makanya permasalahan-permasalahan tersebut ya harus diatasi gitu. Solusinya seperti apa? Ya intinya membangun hubungan ibadah dengan teman-teman, dengan kelihatan, gimana caranya membuka wawasan mereka gitu. Mereka itu kasarnya menjadi buka wawasannya, supaya ibadah mereka menyadari bahwa mereka juga punya potensi dan mempunyai kesempatan yang setara ya di masyarakat gitu.
1: FKDC juga menjalankan sejumlah program penguatan kapasitas, diantaranya konseling rekan sebaya, pelatihan UMKM hingga ruang belajar bersama untuk meningkatkan keterampilan. Selain itu, penyandang disabilitas juga didorong untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Langkah tersebut dinilai penting agar mereka mampu menerima kondisi diri dan berkembang secara mandiri. Aura Aulia melaporkan. Kenaikan harga obat generik membuat puskesmas harus menyesuaikan pengadaan hingga akhir tahun. Reporter Sekar Damayanti.
20: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan.
21: Kenaikan harga obat generik sebesar 10% hingga 20% mulai berdampak pada perencanaan pengadaan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk Puskesmas Cigasong, Kabupaten Majalengka. Menurut apoteker penanggung jawab Puskesmas Cigasong, Nindya Sari, mengatakan anggaran belanja obat yang telah ditetapkan untuk satu tahun harus tetap mencukupi kebutuhan pelayanan hingga akhir tahun, sehingga pihaknya harus menyesuaikan perencanaan agar stok tetap tersedia.
20: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan sekian puluh juta gitu ya untuk satu tahun, tapi ketika harga obat naik tidak ada. Jadi kita juga harus menyesuaikan sama kebutuhan kita setahun. Itu agak apa ya, aku menurut sama yang bikin puter otak. Kita harus nyari obat generik yang murah, kecukupannya harus cukup buat satu tahun ditambah waktu tunggu kurang lebih sekitar 2-3 bulan.
21: Menurut Nindya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi jumlah obat yang dapat dibeli karena harga obat meningkat, sementara besaran anggaran tidak berubah. Ia menambahkan, dampak kenaikan harga mulai dirasakan saat pengadaan triwulan kedua tahun 2026, sehingga puskesmas harus kembali menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran, serta berharap pemerintah dapat menekan biaya impor bahan baku agar kenaikan harga obat tidak terlalu membebani pelayanan kesehatan dasar. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Jemaah Haji Kloter KJT-23 asal Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada hari Kamis 18 Juni 2026. Rena Safira laporkan informasi selengkapnya.
2: Untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
5: Pemulangan Jemaah Haji Kloter KJT-23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 18 Juni 2026. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai.
2: Untuk jamaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik, karena perjalanan dari Madinah sampai Indonesia itu kan di pesawat aja 9-10 jam.
5: Abu Mansyur menambahkan hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini. Rena Safira melaporkan.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar, pemerintah Kota Bogor ataupun Pemkot Bogor bersama dengan tim gabungan kepolisian organisasi angkutan daerah ataupun Organda, Kesbangpol hingga perangkat daerah melakukan operasi gabungan penertiban angkot yang telah berusia lebih dari 20 tahunnya. Saat ini tercatat sekitar 1.780 unit angkot masuk dalam kategori tersebut berdasarkan data di Subkota Bogor ya. Dan penertiban dilakukan pasca terbitnya Perwali nomor 11 tahun 2026 yang telah ditandatangani pada Senin 15 Juni 2026 sebelumnya ya. Sosialisasi ini telah dilakukan jauh kepada para supir dan juga pemilik sebelum penandatanganan perwali dilakukan. Pendengar, artinya Pemkot Bogor mulai melakukan operasi gabungan 1.780 angkot tua ini jadi target penertiban. Pendengar, informasi ini kami kutip dari Info Bogor.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar.

0: Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 Raya Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan Gelaga Biasa masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Sebelum kita lanjut menikmati komposisi lagu-lagu terbaik mendengar, sebuah informasi untuk Anda di mana trailer terbaru Shrek 5 ini resmi dirilis dan menampilkan kembalinya Shrek, Fiona dan juga Donkey dalam petualangan fantasi baru yang penuh humor ya. Film ini menjadi lanjutan terbaru dari seri Shrek yang telah lama dinantikan penggemar ya. Lansir dari Variety ya, Universal merilis trailer tersebut pada Selasa 16 Juni 2026 dengan jadwal penayangan film ditetapkan pada 30 Juni 2027 dan kehadiran film ini menandai kembalinya franchise Shrek setelah 17 tahun sejak film terakhirnya dan Shrek Forever After pada 2010 ya. Dan deretan pengisi suara lama kembali hadir termasuk Mike Myers ya sebagai Shrek, kemudian Eddie Murphy sebagai Donkey dan juga Cameron Diaz sebagai Fiona ya. Selain itu sejumlah nama baru juga tergabung dalam film ini seperti Zendaya, kemudian Marcelo Hernandez dan juga Scarlett Gisondo pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bogor merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat sering mengalami hujan. Ada beberapa kejadian unik dari kota Bogor dalam hal hujan. Di antaranya, seringkali ada hujan di kota Bogor yang terjadi hanya di satu desa. Selebihnya, tidak ada hujan, meski jarak antara satu desa dengan yang lain saling berdekatan. Tidak ada tanda-tanda mendung, namun tiba-tiba hujan, dan masih banyak lagi yang membuat banyak orang menjuluki Bogor sebagai kota hujan.

Pendengar, Christian Pulisic ini masih berlatih terpisah akibat cedera betis ya. Kondisi itu membuat timnas Amerika Serikat mulai merasa khawatir. Pulisic bermain sangat baik saat melawan Paraguay di pertandingan perdana, namun andalan tim Amerika Serikat ini terpaksa ditarik keluar setelah merasakan kaku pada betisnya ya. Sejak cedera, Pulisic menjalani latihan terpisah di gym Orange Country ya. Penyerang AC Milan ini baru berlatih di lapangan rumput pada Rabu 17 Juni 2026. Pulisic tampak melatih kaki kirinya secara khusus saat sesi latihan terpisah dengan pemain lainnya ya, mengenakan sleeve pelindung betisnya ya. Dan Pulisic adalah pemain paling lengkap dan penting di lini serang tim Amerika Serikat. Absennya Pulisic membuat Amerika Serikat kesulitan mencetak banyak gol di laga berikutnya, pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Guru Aini berlatar di Belitung tahun 1990-an menceritakan Desi, seorang perempuan muda yang bercita-cita menjadi guru matematika di pelosok Belitung. Ia melawan keraguan orang tuanya dan tekadnya mengantarkannya ke sekolah pelosok Belitung bernama Sekolah Muhammadiyah Manggar. Di sekolahnya yang serba kekurangan, Desi dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ia harus mengajar dengan kondisi seadanya, menghadapi murid-murid yang kurang motivasi belajar, dan beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat setempat. Meskipun penuh rintangan, Desi tidak patah semangat. Ia mengajar dengan penuh dedikasi dan kasih sayang, menggunakan metode-metode kreatif untuk menarik minat belajar murid-muridnya. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Novel Guru Aini merupakan kisah inspiratif tentang pengabdian dan kegigihan seorang guru yang bercita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa. Novel ini juga mengangkat realitas pendidikan di pelosok Indonesia dan perjuangan para guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Pesan moral dari novel Guru Aini ini adalah pentingnya dedikasi dan pendidikan seorang guru untuk mencerdaskan bangsa dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain serta masyarakat.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Bagi pendengar kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan di tepat pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya, hatimu menjadi tenteram.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Mendengar kami informasikan di mana Pengadilan Agama Depok memanggil Marullah bin Namung, tempat dan tanggal lahir Bogor 17 Januari 1977, tempat kediaman dahulu di Jalan Cilobak 2 RT 4 RW 1 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nunik Ernawati binti Paiman sebagai penggugat melawan Marullah bin Namung sebagai tergugat ya. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri ataupun oleh kuasanya. Dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, pendengar.

0: UPRO 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan World Readers pada tahun 2016, Vriend Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, legenda Brazil Ronaldo Nazario tidak segan-segan menyebut pemain bintang Argentina Lionel Messi sebagai GOAT ya di Piala Dunia 2026. Penghormatan itu diberikan Ronaldo setelah Messi menyamai rekor gol Piala Dunia dan juga mengukir malam bersejarah bersama Argentina ya. Dan Ronaldo mengaku dirinya tidak kecewa rekor golnya di Piala Dunia terlampaui Messi ya. Ronaldo justru memberikan pujian setinggi langit kepada Messi ya. Dan Ronaldo menilai Messi memiliki kemampuan langka yang membuat setiap penampilannya terasa spesial ya. Dan menurutnya pemain berusia 38 tahun tersebut ini selalu mampu mengubah pertandingan menjadi momen bersejarah. Dan pujian itu tidak berhenti sampai di situ. Ia bahkan secara terbuka menyatakan dunia sepak bola sudah seharusnya menerima fakta mengenai status Messi sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Tunggu dulu, sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

0: Bagi pendengar, segera kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Lepas warta berita, masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381 mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Rono Dipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: di Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sempena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
2: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
3: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
2: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
4: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
2: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
6: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
7: Kami ini yang dari dulunya dari awal buka itu Ning Tunobar dia, tidak ada yang lain. Kalau ini baru tahun ini ngadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah ramai kan. Kalau apalagi lebih ramai lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
6: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
8: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
6: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alfonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.
2: Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Baik, pendengar Pro 1 Rebekar, demikian tadi sudah sama-sama kita menyimak warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Selanjutnya kami hadirkan ke Ruang Dekarada segmen penutup untuk Bogor sore ini. Ada tafsir Quran untuk edisi kali ini menjadi akhir dari kebersamaan kita. Gelagah biasa pamit undur suara dari Ruang Dekarada. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
5: Mudah-mudahan amal saleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan diberikan ketenangan, orang yang akan diberikan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang dilindungi oleh malaikat dan orang-orang yang disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insyaallah kita akan bahasan kita di surah tafsir Ibnu Katsir surah An-Nisa ayat 43. Sebelum kita mulai, mari kita tabarukan terlebih dahulu dengan membacanya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan limpahkan pahala per hurufnya kepada kita insyaallah.

Ina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salah, jangan kalian mendekati salat, wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan, wala junuba, dan jangan pula melaksanakan salat kalau kalian dalam keadaan junub. Illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dalam keadaan junub pun tidak boleh muks atau tidak boleh berdiam diri di masjid. Illa abiri sabil, kecuali hanya sekedar lewat saja. Hatta taghtasilu, sampai kalian bersuci dengan cara mandi janabah. Wa in kuntum mardha aw ala safar, dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian membuang hajatnya, aw lamastumun nisa, atau memegang wanita, dalam tanda kutip di sini adalah melakukan jima' dengan istrinya, falam tajidu ma'an, kok tidak mendapatkan air, maka fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang baik. Caranya bagaimana? Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura, sungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Mengampuni. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam hal ini beliau mengatakan, yanha tabaraka wa taala 'ibadahu al-mu'minin 'an fi'li as-salati fi hali as-sakar. Ibnu Katsir meriwayatkan dan menyampaikan, Allah Ta'ala melarang hambanya untuk menjalankan salat. Hambanya yang mukmin dilarang oleh Allah untuk menjalankan salat fi halis sakar, pada saat atau dalam keadaan dia mabuk. Ini enggak boleh orang yang mabuk kemudian menjalankan salat. Kemudian la yadri ma'ahul musalli ma yaqul, dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca pada saat salat itu. Wa an qurbani mahaliha, dan melarang pula untuk mendekat tempat salatnya, yaitu al masajid atau masjid-masjid. Bagi siapa? Lil junub, bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan junub. Tahu ya Pak junub itu apa? Paham insyaallah ya. Illa ay yakuna mujtazan min bab ila babin min ghairi mukthin, kecuali ya bagi orang yang hanya sekedar lewat dari pintu ke pintu tanpa berdiam diri di masjid. Ini tidak apa-apa ya, kalau memang tidurnya ada di masjid, mungkin marbot gitu, mau tidak mau ketika dia lewat harus lewat masjid, maka ini tidak ada masalah, boleh hanya sekedar lewat saja. Waqad kana hadza qabla tahrimil khamr. Nah, ayat ini turun sebelum ayat khamr atau pelarangan minum khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ayat ini turun sebelum diharamkannya khamr. Jadi dulu di antara para sahabat ada yang mesti minum khamr pada saat salat, bangun berdiri gitu ya. Terus salat. Nah, nanti ada beberapa riwayat dalil ya yang dilakukan oleh para sahabat yang kemudian sampai-sampai ayat ini turun kepada mereka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang menunjuk ataupun dalil yang merujuk kepada suratul Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, mereka wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang hukum khamr dan maisir. Apa maisir itu, Pak? Judi. Bagaimana hukumnya? Nah, ini sebelum ayat ini turun terlebih dahulu ya, sebelum pada pelarangan khamr, ayat ini turun kepada para sahabat.
Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala ala Umar qala Allahumma bayyana li bayyana lana fil khamri bayanan syafia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika turunkan ayat ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya kepada Muhammad tentang masalah khamar dan judi. Ayat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu beliau mengatakan, "Allahumma bayyin lana, ya Allah tunjukkanlah, jelaskanlah kepada kami tentang masalah khamar ini bayanan syafia, yaitu sejelas-jelasnya. Jangan ditutupi oleh apa-apa ya Allah. Sehingga kami bisa membedakan khamar ini baik atau tidak, khamar ini boleh atau tidak." Maka turunlah ayat pelarangan khamar. Falamma nazalat hadhihi al-ayah talaha alayhi faqal Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafia. Ya. Kemudian setelah disampaikan seperti itu, turun ayat kembali untuk pelarangan khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Baru turun ayat dilarang untuk apa? Meminum khamar. Bagaimana asbab wurud atau asbab nuzul daripada ayat Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara di sini, ya. Ada banyak riwayat hadis mengenai sebab turunnya ayat ini. Di antaranya adalah yang diriwayatkan dari seseorang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana munadi Rasulullah idza qamatis shalah yunadi, ketika sudah mulai waktu salat, ya, beliau ini mengumandangkan salat. Hadis ini dari Israel, ya, dari Umar bin Khattab dalam sebuah kisah tentang pengharaman khamar. Kemudian idza qamatis shalah yunadi, ketika sudah mulai dikumandangkan salat, maka penyeru ataupun yang disebut orang yang berada dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyeru dan menyampaikan, "Alla yaqrabannas salata sakran." Bagi saudara-saudara yang sedang mabok, enggak usah ikut salat, minggir terlebih dahulu. Ini dulu. Jadi setelah iqamah salat didirikan, ya, sebelum dilaksanakannya salat, ada pengumuman lagi, yang mabok, yang masih mabok, sok monggo minggir terlebih dahulu, ya, enggak usah ikut salat terlebih dahulu. Ya, ini adalah lafaz dari Abu Dawud rahimahullah. Dzakaru fi sabab nuzul hadhihi al-ayah ma rawahu Ibnu Hatim, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim, mereka menyebutkan ini adalah merupakan sebab turunnya ayat tentang pelarangan salat dalam keadaan mabok. Bahwasanya akhbarani Sammak Ibnu Harb, Sammak Ibnu Harb memberikan kabar kepada saya, beliau mengatakan, sami'tu Mus'ab Ibnu Sa'ad yahduts an Sa'id qala nazalat fiyya arba ayat. Pada saat itu Sammak bin Harb dia mengatakan, saya mendengar Mus'ab bin Sa'ad, dia menceritakan dari Sa'ad juga bahwasanya telah turun kepada kami 4 ayat. Sana'a rajulun minal ansari ta'aman, telah seorang dari kalangan Ansar ini membuat makanan, ya. Fada'a unasan minal muhajirin wa unasan minal Ansar, telah dia buat makanan, lalu dia undang sahabat-sahabat dari kaum muhajirin dan ansar untuk datang ke rumahnya. Fa'akalna wa syaribna hatta sakarna, maka kemudian kami makan, kami minum sampai kami mabok. Artinya apa? Makan minum sepuasnya, benar-benar puas sampai mabok. Gimana makan dan minum sampai mabok itu, Pak? Benar-benar kenyang gitu ya. Sudah, ya pokoknya gimana lah, kalau mungkin antum pernah makan benar-benar sampai kenyang, itu kira-kira ya seperti itulah, ya. Benar-benar sahabat ini sampai mereka membahasakan hatta sakarna, sampai kami ini mabok. Tsumma iftakharna, lalu kami berbangga dengan ini semuanya.
farafa'a rajulun liha ba'irin fafazarra bihi anfasa'din. Lalu kemudian ada karena saking maboknya, ya, saking mungkin entah setengah sadar atau tidak, ada seseorang di antara mereka ini mengambil rahang unta. Rahang unta tulang ya, tulang yang sudah ini diambil dia. Lalu kemudian apa? Sampai melukai Sa'ad pada saat itu. Hidungnya sampai terluka dengan karena apa? Dilempar atau diapakan dengan rahang unta itu tadi. Fakana Sa'ad mafzurul anf. Maka kemudian hidungnya Sa'ad pun terluka akhirnya. Wadzalika qabla tahrimil khamr. Ini satu riwayat yang menunjukkan bahwasanya mabuknya para sahabat di sini karena banyak makan dan banyak minum karena diundang oleh sahabat Ansor sehingga terjadi seperti itu. Akhirnya bagaimana? Ketika didirikannya salat, maka mereka dalam keadaan setengah sadar, setengah tidak. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang berikutnya, sababun akhar, kata Al-Hafidh Ibn Kathir, qala Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim mengatakan, ya, haddatsana Muhammad bin Ma'mar. Dia mendapat cerita dari Muhammad bin Ma'mar, terus sampai kepada An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Riwayat ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala sana'a lana Abdurrahman bin Auf ta'aman. Abdurrahman bin Auf suatu ketika membuatkan makanan untuk kami. Fada'ana wa saqana minal khamr. Lalu kemudian memanggil kami, mengundang kami ke rumahnya dan kita makan dan disediakan minum di situ. Minumannya adalah khamr. Kemudian apa? Fa akhadhatil khamra minna. Ya, fa akhadhtul khamra minna. Lalu kemudian saya mengambil khamr tersebut. Wa hadaratis salah fa qaddimu fulanan. Lalu kemudian masuklah waktu salat. Kemudian salah seorang di antara mereka diminta untuk

wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Lupa yang namanya lakum dinukum waliyadin itu. Terus saja bolak-balik gitu ya. Nah, ini yang tidak mabuk mungkin hafalan yang kurang. Nah, orang yang mabuk bagaimana? Ini bacaan yang mereka baca. Ini diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Qul ya ayyuhal kafirun ma a'budu ma ta'budun. Nah, mulai salah nih. Ya. Kemudian apa? Wa nahnu na'budu ma ta'budun. Ini. Apa artinya? Katakanlah wahai orang kafir, ma a'bud, aku tidak menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Wa nahnu na'bud ma ta'budun, dan kami menyembah apa yang kamu sembah. Ini artinya. Sehingga bacaannya ngaco. Bacaannya ini acak-acakan semuanya, hafalannya. Sehingga berpengaruh kepada makna dan akhirnya apa? Salah artinya. Ini masalah tauhid dan ini masalah bacaan Quran. Gitu ya. Akhirnya bagaimana? Fa anzalallah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Maka kemudian Allah turunkan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ini tidak dibolehkan. Gitu ya. Ini riwayat yang kedua. Kemudian An Abdurrahman ibni Mahdi, diriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Mahdi, dari Sufyan al-Thawri, dari Atha ibn Sa'ib, dari Abu Abdurrahman, dari Ali bin Abi Talib, annahu kana huwa wa Abdurrahman wa rajulun akhar. Nah, ini dalam riwayat yang lain dari Ali pula, bahwasanya Ali beserta dengan Abdurrahman bin Auf dan satu orang lagi, mereka semuanya ini syaribul khamr, langsung mereka minum khamr. Kalau tadi Abdurrahman bin Auf mengundang mereka. Di suatu lagi, di hadis yang lainnya disebutkan, di atsar yang lain disebutkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf, kemudian Ali bin Abi Thalib dan satu orang lagi, mereka minum khamr, fasalla bihim Abdurrahman. Maka kemudian Abdurrahman lah pada saat itu yang menjadi imam. Faqara, dilalah juga bacaannya, qul ya ayyuhal kafirun, yang dibaca adalah surah Al-Kafirun, gitu ya. Fakhalat, lalu salah kaprah dia membacanya. Fanazalat, maka turunlah ayat ini, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat sedangkan dalam keadaan mabuk. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Ats-Tsauri. Dalil yang berikutnya adalah kana Aliun fi nafar min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abdurrahman ibn Auf. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib beserta dengan para rombongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya Abdurrahman bin Auf. Fata'imu fa'atahum bi khamrin fasyaribu minha. Lalu mereka dijamu makanan dan kemudian disuguhkan khamr dan minumlah mereka khamr tersebut. Wa dzalika qabla an yahrum al khamr. Hal ini terjadi sebelum ada ayat yang mengharamkan khamr. Ya? Fahadratis salah, lalu masuklah waktu salat. Faqaddimu aliyan, lalu mereka ini meminta Ali untuk menjadi imam. Faqara, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib ini membaca qul ya ayyuhal kafirun, baca surah qul ya ayyuhal kafirun. Falam yaqra'ha kama yambaghi, maka beliau tidak membaca surah tersebut sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Maka kemudian diturunkanlah ayat ini. Jadi ada tiga versi di sini, ya. Ada salah seorang yang dijadikan imam, makanannya juga undangan dari Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf sendiri yang menjadi imam. Yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib yang menjadi imam. Dan riwayat-riwayat ini yang dinas oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir sebagai sebab turun ayat wala taqrabus salata wa antum sukara. Kemudian dalam hadis yang lain yang disebutkan dari Atha Ibnu Sa'ib dari Abdurrahman Ibnu Hubaib wa huwa Abdurrahman Ar-Salmi, ya. Bahwasanya Abdurrahman Ibnu Auf membuat makanan dan minuman, artinya menjamu sahabat dengan makanan dan minuman. Fada'a nafaran min ashabin nabi fa shalla bihimul maghrib.

0: Lalu kemudian mengundang sahabat-sahabat Nabi dan akhirnya salat maghrib bersama-sama dengan mereka. Faqara, lalu mereka, lalu imamnya membaca qul ya ayyuhal kafirun, membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wa antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian menyembah apa yang aku sembah. Wa ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku menyembah apa yang kalian sembah. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Dan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini yang dibaca. Jadi salah dalam membaca surah Al-Kafirun. Fa anzalallahu, maka Allah kemudian turunkan surah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta ta'lamu ma taqulun. Ucapkan, hadza ahsanu ma yuqalu fi hadis takran. Nah, ini adalah merupakan ucapan ataupun pendapat, ya, sampai hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Artinya sampai sadar. Batas seseorang itu minum khamer adalah sampai dia sadar, kemudian apa? Dia mengerti apa yang mereka ucapkan, baru boleh melakukan hal-hal yang lainnya. Ya, sekali lagi ya, ayat ini ataupun perilaku para sahabat ini dilakukan sebelum turunnya ayat khamer. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain mengenai masalah mabok di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan, bukan hanya sekedar di sini mabok karena minuman, karena khamer gitu ya. Dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya dalam kitab sahihnya, Rasulullah bersabda, "Idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyansarif falyanam hatta ya'lam ma yaqul." Kalau di antara kalian itu capek gitu ya, ngantuk, wa huwa yusalli, sedangkan dia menjalankan salat, falyansarif, udah balik, enggak usah melakukan salat terlebih dahulu. Jangan melakukan salat terlebih dahulu. Kalau sedang dalam keadaan ngantuk berat, capek berat, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyansarif, hendaklah minggir terlebih dahulu. Falyanam, tidurlah terlebih dahulu, hatta ya'lam ma yaqul, hingga betul-betul sadar apa yang dia ucapkan. Ya, jadi kalau bapak-bapak ini dalam keadaan ngantuk berat, jangan dipaksakan salat. Ya, kenapa demikian? Karena kalau ngantuk berat, itu dalam hadis yang lain disebutkan, ya, fala'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubbu nafsah. Bisa jadi padahal dia pengennya beristighfar kepada Allah, tapi justru malah dia mendoakan jelek kepada dirinya sendiri. Ataupun kalau tidak seperti itu membacanya, bagaimana? Bapak pernah mengalami ngantuk ketika baca Quran? Ramadan biasanya ya. Bacanya udah ngantuk, pengennya khatam, pengennya cepat khatam. Cuman di sini ngantuk, dalam kondisi ngantuk berat, baca entah itu setelah itu apa? Terus kemana gitu ujungnya. Jadi satu ayatnya enggak tuntas-tuntas. Kenapa? Karena dia nyambung kepada ayat yang lainnya yang dia tidak sadari. Kemudian firman Allah, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat tempat salat, masjid. Ya. Tempat salat kita adalah masjid. Kita dilarang untuk mendekat. Karena apa? Wala junuban illa abiri sabil, karena kita dalam keadaan junub. Ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, "Wala junuban illa 'abiri sabil hatta taghtasilu." Qal, "La tadkhulul masjid wa antum junub." Jangan masuk masjid ketika Anda dalam keadaan junub. "Illa 'abiri sabil," kecuali orang yang lewat. Ai, qala tamurru marran wa la tajlis. Thumma qala Abdullah, ruwiya an Abdullah bin Mas'ud wa Anas wa Abu Ubaidah wa Sa'id bin al-Musayyib wa Abi Dhuha. Diriwayatkan oleh banyak sahabat, wa Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ya, ini banyak sekali ibn Jarir, ya, dan mengatakan bahwasanya wala junuban illa 'abir sabil anna rijalan minal ansar kanat abwabuhum fil masajid. Dulu, ya, kenapa sampai ayat ini turun? orang-orang Ansar itu pintu mereka, pintu rumah mereka itu mendekat semuanya dengan masjid. Yang pada akhirnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk ditutup semuanya kecuali pintu Abu Bakar. Ya, pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu rumahnya Nabi dan pintu Abu Bakar. Pada saat mereka ini rumahnya sudah dekat-dekat masjid, pintu-pintunya menghadap ke masjid, fakanat tusibuhumul janabah wala ma'an indahum. Mereka ini tiba-tiba atau suatu ketika tertimpa janabah, sedangkan tidak punya air, gitu ya. Fayurudduna al-ma' wala yajiduna mamarran illa fil masjid. Mereka cari air enggak ada, mau tidak mau ketika lewat dia harus lewat masjid. Karena pintunya menghadap ke masjid semuanya. Ya enggak ada celah lagi, mau tidak mau ketika dia keluar harus lewat masjid tersebut. Maka kemudian apa? Fa anzalallahu azza wa jalla il wala junuban illa abiri sabil. Maka kemudian Allah turunkan kecuali bagi orang-orang yang junub dan dia hanya sekedar lewat di masjid saja. Maka di situ baru dibolehkan. Ya. Jadi kalau orang junub dia tidak boleh muksun. Muksun itu berdiam diri di masjid. Tidak boleh. Haram hukumnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddu kulla khawkhatin fil masjid illa khawkhati Abu Bakar. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah peristiwa itu menutup semua pintu-pintu akses ke masjid kecuali pintu yang mengarah dari rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qala hadza fi akhir hayatihi, dan ini disabdakan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh para sahabat di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Aliman minhu anna Abu Bakar radhiyallahu anhu ya sayalil amr ba'dahu wa yahtaj ila ad-dukhul fil masjid katsiran lil umuril muhimmah fima yuslihu alil muslimin. Kenapa kira-kira pintunya Abu Bakar ini tidak ditutup? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebetulnya sudah berpesan kepada Abu Bakar untuk apa? Memimpin setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar akan banyak menuju ke masjid ya, sehingga tidak memberatkan Abu Bakar untuk apa? Ke masjid. Ya, akan bolak-balik ke masjid lewat pintu yang dekat rumahnya. Enggak mungkin beliau harus muter terlebih dahulu. Fa amara bi saddil abwab asy-syari'ah ila al-masjid illa babahu radhiyallahu anhu. Wa min ruya illa bab Aliin kama waqa fi ba'd as-sunan fa huwa khata. Adapun kalau seandainya ada riwayat yang mengatakan kecuali pintunya Ali bin Abi Thalib, maka riwayat ini adalah tidak benar. Jadi riwayat yang masyhur, riwayat yang sahih, pintu yang dibuka ya pada saat itu hanyalah dibolehkan, diizinkan pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang berada di sebelah kanan sisi Masjid Nabawi. Jadi al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid, ini tidak dibolehkan bagi orang yang junub. Begitu pula bagi yang haid ataupun nifas. Bagi yang haid yang nifas ini tidak dibolehkan. Illa anna ba'dahum qal yamna'u mururuha li ihtimali at-talwif. Ya. Jadi sebagian di kalangan para ulama mengatakan ya, tidak boleh berdiam diri di masjid karena akan mengotori masjid. Wa minhum man qal in aminat kullu wahidatin minha minhuma at-talwif bi halil murur jaza lahum al-murur wa illa fala. Kalau orang atau wanita-wanita ini dapat mencegah dirinya untuk tidak mengotori masjid pada saat dia lewat, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak boleh lewat di masjid. Hadza wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di malam hari ini? Pendengar, senang sekali rasanya Alif Dayita kembali menemani Anda untuk rangkaian Bogor malam ini, edisi Kamis 18 Juni 2026. Sudah menjelang pertengahan bulan begitu ya. Semoga apapun itu kondisi fisik, kondisi mental dan juga kondisi dompetnya masih aman ya pendengar ya. Menemani Anda di malam hari ini pendengar, kami hadirkan sejumlah informasi dan juga berbagai musik pilihan yang tentu saja semoga menjadi ruang inspirasi Anda, ruang Anda untuk semakin menambah semangat Anda di malam hari ini. Sambil juga kami temani untuk Anda yang sedang beristirahat pada malam hari ini, selamat menikmati siaran Bogor malam ini di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk mengawali Bogor malam ini, kami hadirkan segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Setelah ini, kisah-kisah inspirasi dari para komunitas akan hadir sesaat lagi.
2: Bogor malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anas Rasmana, Kadispora Kota Bogor, sangat mengapresiasi RRI yang mau menyiarkan untuk kita semua nih, hadirin sekalian, siaran langsung sepak bola dunia di Amerika Serikat, World Cup 2026 di Amerika Serikat. Wah, kita kayak dilayani nih, bisa sambil bekerja mendengarkan pertandingan sepak bola ya, dan seterusnya. Sungguh terima kasih RRI, dan selalu sukses selalu RRI.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

She Will Be Loved dari Maroon 5 pendengar, yang juga menjadi lagu untuk menemani kita di segmen Ngobras. Kali ini kami hadirkan kisah inspiratif dari berbagai komunitas di tengah masyarakat. Di mana tepatnya pada hari ini, Kamis 18 Juni 2026, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat secara resmi membentuk dan juga membina Komunitas Pemantau Isi Siaran atau PIS Chapter STID Al-Biruni di Babakan Ciwaringin, Cirebon pendengar. Dan mengusung tema penyiaran dan moderasi beragama, kehadiran komunitas ini yang berbasis akademisi dan juga mahasiswa ini tentu saja menjadi angin segar ya bagi ekosistem penyiaran kita. Karena di tengah derasnya arus informasi dan juga keberadaan lebih dari 400 lembaga penyiaran di Jawa Barat, pengawasan tentu tidak bisa bertumpu pada regulator semata ya tentu saja. Melalui komunitas PIS ini, para mahasiswa hadir sebagai mitra strategis, kerelaan mereka dibekali pemahaman regulasi dan juga etika siaran untuk menjadi mata dan telinga masyarakat. Jadi mungkin perannya sebagai masyarakat yang memantau siaran begitu ya. Peran aktif mereka pastinya untuk memastikan setiap konten radio ataupun juga televisi yang mengudara di wilayah Jawa Barat tetap berjalan di koridor Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 serta mampu memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Dan memang sebagai info saja, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 maksudnya ini adalah undang-undang tentang penyiaran pendengar ya, yang mungkin Anda belum hafal begitu ya, belum mengetahui. Langkah nyata yang diinisiasi di Cirebon ini merupakan representasi dari pengawasan partisipatif yang sesungguhnya pendengar, karena komunitas PIS mengingatkan kita semua bahwa publik memiliki hak sekaligus juga tanggung jawab untuk mewujudkan kualitas siaran yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab bagi generasi masa depan. Dan tentu saja semoga komunitas ini juga menginspirasi kita yang ada di Bogor Raya pendengar ya. Tidak perlu menggunakan komunitas atau mungkin juga Anda memiliki komunitas sendiri yang juga ikut memantau siaran dari setiap media penyiaran yang ada di wilayah Bogor Raya. Itu pun juga bisa menjadi salah satu mata dan juga telinga bagi masyarakat pendengar, mewakili masyarakat begitu ya. Karena memang setiap media pasti punya celah, pasti punya hampir mungkin secara tidak sengaja juga melakukan kesalahan seperti itu ya. Dan itu bisa juga langsung disampaikan ke media terkait pendengar, karena ini juga sebagai bahan evaluasi termasuk kami juga dari Pro 1 RRI Bogor. Jikalau Anda juga memiliki koreksi terhadap siaran kami juga bisa disampaikan langsung ya ke kanal resmi yang sudah selalu terbuka untuk Anda.

Saatnya kami hadirkan kilas berita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sebanyak 6.412 warga terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, hingga Kamis 18 Juni 2026, dampak gempa tercatat melanda 2.109 kepala keluarga. Selain menyebabkan ribuan warga terdampak, gempa juga mengakibatkan kerusakan pada 1.652 rumah. Rinciannya, 1.472 rumah mengalami rusak ringan, 111 rumah mengalami rusak sedang, dan 69 rumah mengalami kerusakan berat. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum. BNPB mencatat 42 rumah ibadah, 13 sekolah, dan 8 fasilitas perkantoran terdampak guncangan gempa. Di Kabupaten Sigi, kantor Bupati dan kantor Baperinda turut mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Saat ini, pemerintah bersama instansi terkait terus melakukan pendataan dan penanganan darurat untuk membantu masyarakat terdampak. BNPB mengimbau warga tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan serta selalu mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Demikian kilas berita, saya Alif Deita. Terima kasih. Selamat malam.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di era banjirnya arus informasi digital ya, tantangan terbesar kita kali ini bukan lagi keterbatasan akses, karena memang seluruh, hampir bisa dibilang masyarakat sekarang tuh sudah satu orang sudah pegang satu HP, bahkan lebih dari satu begitu ya. Tapi sekarang tantangannya beralih ke bagaimana pada akhirnya menyaring kebenaran di tengah maraknya disinformasi dan juga hoax, ataupun juga bagaimana memfilter nih informasi apa saja yang masuk ke perangkat kita begitu ya. Dan menjawab tantangan ini, sebuah komunitas di wilayah Lok Sumawe di Banda Aceh, di Provinsi Aceh pendengar, ini berkolaborasi dengan Duta Baca Universitas Malikus Saleh atau UNIMAL yang pada akhirnya mengambil langkah nyata. Adalah komunitas Ruang Aksara, yaitu sebuah komunitas yang menyerukan literasi digital begitu ya. Baru saja menginisiasi sebuah workshop literasi bertajuk Dari Buku Untuk Masa Depanku, Literasi Kritis dan Produksi Esai Ilmiah Populer di Era Disinformasi, yang berlangsung di Perpustakaan Kampus Bukit Indah Lok Sumawe pendengar. Melalui gerakan ini, komunitas Ruang Aksara mendobrak stigma lama bahwa literasi hanya sebatas mengeja teks atau juga kewajiban akademik belaka. Dan di tangan komunitas ini juga, literasi ditransformasikan menjadi sebuah gaya hidup dan kemampuan berpikir kritis pendengar. Jadi para peserta yang kebanyakan adalah mahasiswa ini tidak hanya diajak ya untuk menjadi pembaca yang pasif, tetapi dilatih juga secara praktis untuk memproduksi esai ilmiah populer yang berbasis data kuat, sekaligus juga memperkenalkan atau diperkenalkan pada metode verifikasi informasi agar mampu membentengi diri dari paparan hoax pendengar ya. Ini adalah satu langkah yang menurut saya penting, karena memang sekarang arus informasi sangat deras gitu, rawan untuk disalahgunakan ya. Dan apa yang dilakukan oleh komunitas Ruang Aksara ini tentu saja menjadi refleksi penting bahwa menghidupkan budaya literasi adalah tanggung jawab bersama pendengar ya. Menjadikan ruang belajar sebagai tempat yang dinamis, kreatif dan juga komunikatif adalah kunci untuk melahirkan penulis-penulis yang bertanggung jawab di ruang publik. Tentu saja harus kita apresiasi, dan semoga juga bisa menginspirasi kita yang ada di Bogor Raya untuk terus menyalakan api literasi di serambi komunikasi kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. When I first saw you.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor Malam ini, Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Dan itu tadi dua kisah komunitas yang sudah kami hadirkan di segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas. Semoga menjadi inspirasi Anda ya untuk beraktivitas ke depannya semakin positif begitu ya, dan juga semakin bersemangat lagi untuk menciptakan ruang yang aman, terutama untuk tadi kita sudah berbicara bersama ya, mengobrol tentang komunitas yang menggalakkan literasi digital supaya juga kita terfiltrasi begitu dari informasi yang hoax, disinformasi begitu ya. Dan itulah yang harus kita perjuangkan sekarang sebagai generasi yang hidup di zaman serba digital begitu ya. Dan tentu saja informasi tadi juga bisa Anda baca langsung ya di laman resmi kami rri.co.id. Selain juga ada informasi lainnya dengan berbagai beragam rubrik yang sudah kami sediakan juga, kami sajikan juga. Ada berita internasional, berita olahraga juga. Untuk Anda yang memantau perkembangan Piala Dunia 2026 juga bisa mengakses laman rri.co.id. Dan pendengar, itulah akhir dari Ngobras untuk edisi malam hari ini. Kita akan segera beranjak ke segmen berikutnya, kita akan hadirkan ragam budaya. Untuk Anda yang ingin berkangen-kangen ria, mengirimkan salam dengan nuansa campursari lagu-lagu dari Jawa begitu ya, juga bisa disampaikan di 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Saatnya kita beranjak ya, kita beralih ke ragam budaya.

0: στα σφαγγονιά.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sugeng dalu poro pamirsa Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini kita akan masuk di segmen Ragam Budaya. Untuk hari kami seperti biasa, kami hadirkan dengan tema Campur Sari. Untuk Anda yang rindu dengan gending-gending Jawa khas Campur Sari, monggo. Untuk Anda yang ingin menyampaikan salamnya juga 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital pendengar. Saya tunggu untuk Ragam Budaya akan mengudara sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebagai lagu pembuka tadi sudah kami putarkan lagu dari Maestro Campur Sari, salah satu legenda Campur Sari Indonesia ya, Didi Kempot, berjudul Penyiar Radio pendengar, yang memang salah satu yang berarti memang bentuk kegaguman dari Didi Kempot sendiri atas peran dari penyiar radio untuk mempopulerkan karya-karyanya pendengar ya. Dan tentu saja saya undang Anda yang ingin beratensi, entah itu untuk kirim salam, request lagu-lagu Campur Sari, ataupun juga hanya sekedar absen sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor, dibuka untuk Anda ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita beranjak ke lagu berikutnya, ada Nyang Matesih yang kemudian juga akan dirangkaikan dengan lagu dari Mantos, Simpang 5 untuk Anda.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuman komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Kem Loro Bronto pendengar yang direquest oleh Bapak Parsudi di Cimanggis ya. Selamat mendengarkan dan ucapannya hanya untuk penyiarnya, terima kasih dan selamat malam juga untuk seluruh pendengar RRI Bogor pendengar. Untuk itu kemudian saya bacakan lagi atensi yang sudah masuk pendengar. Selamat malam juga kepada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta diputerin lagunya Lungi Teng Asmoro ya. Sudah ada di playlist, nanti kita akan putarkan. Untuk Mbak Alif, terima kasih, selamat malam. Salamnya, kirim salamnya untuk Abah Kismin dan juga ada Kang Julian. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Siti Haryati, nanti ditunggu ya lagunya ya. Kemudian salam selanjutnya dari Abah Kismin di Pasir Erici Apus, katanya minta lagu Rondo Kempling. Kirim-kirim salamnya untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, selamat malam dan selamat beristirahat. Ditunggu salamnya di Ruang Rindu. Julian juga ditunggu mie rebus sama kopinya tuh ya, Kang Julian ya. Nanti setelah ini saya bacakan salamnya. Kemudian juga ada itu, ada Bapak Suparidi dan juga ada Bapak Ahmad buat mantan piye kabarnya. Aduh, bawa-bawa mantan nih ya. Untuk Neng Alif Sugeng Dalu, piye kabarnya, semoga sehat banyak rezekinya. Amin. Alhamdulillah sae Pak ya, Abah Kismin ya. Dan cuaca cerah alias haredang bener. Panas banget ya dari tadi siang juga nih kayaknya, sampai malam hari ini juga masih panas. Semoga juga ini ya, nanti malam-malam. Tapi biasanya kalau malam-malam di menuju musim kemarau memang cuacanya dingin gitu ya, lebih ke ya dingin sih. Apalagi yang mau diiniin ya. Kemudian saya sapa juga ada Kang Zulian di Cioma. Selamat malam Neng Alif, ya kabarin Neng? Alhamdulillah saya Kang ya. Mau minta lagunya Sri Minggat ya dari Sony Joss, udah saya masukkan. Untuk yang selanjutnya nanti saya bacakan di Ruang Rindu ya. Kemudian yang terakhir ada Pak Hartoyo di Citayam. Sugeng Dalu, Teh Delis. Kebetulan yang lagi bertugas hari ini Alif ya, Pak Hartoyo ya. Katanya kintu salam kangge sakabeh pandemen campur sari mirengaken teng FM 102 MHz Pro 1 RRI Bogor. Katanya salam untuk seluruh pencinta campur sari yang sedang mendengarkan di FM 102 MHz alias Pro 1 RRI Bogor ya. Meminta lagunya Lingsir Wengi dari Nurhana, nanti kita akan putarkan, sudah dimasukkan ke playlistnya. Matur suwun Teh Alif maksudnya kali ya, Teh Alif dan juga tim RRI sehat selalu dari Pak Hartoyo di Depok ya. Oke, ditunggu saja untuk lagunya Pak Hartoyo ya. Kita langsung putarkan saja. Tadi yang sudah di request adalah Lungi Teng Asmoro yang di request oleh Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Nanti juga akan dirangkaikan dengan lagu-lagu requestan Anda tadi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

saya Kang Jenal Mutakin, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat mengikuti dan menonton Piala Dunia yang nanti akan diselenggarakan oleh RRD Bogor. Semoga tim favoritnya juara dan menjadi ajang silaturahim juga tentunya ya. Selamat menikmati, selamat mengikuti Piala Dunia 2026. Semangat ya, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

Filosofi Aksara Jawa. Hono coroko inggih menika ho utawi alif utawi o ateging kalbu. No maknane poro nabi. Co cahya nur malaikat. Ro para rasul sayekti. Ko kitab suci agama.

Dan karena memang satu suro atau juga dalam kalender Jawa adalah tahun baru Islam gitu ya, dalam kalender Jawa satu suro ini adalah salah satu malam yang menjadikan kita, menjadikan juga apa namanya, budaya Jawa ini terwujudkan begitu dalam sebuah ritualnya di sana. Salah satunya adalah ritual yang ada di salah satu gunung paling aktif di dunia, alias yang ada di Gunung Merapi, Jawa Tengah, pendengar. Ada sedekah Gunung Merapi yang merupakan ritual tahunan yang terus lestari di Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Tradisi luhur ini digelar setiap malam satu suro, pendengar, yang memang bukan sekedar seremonial, melainkan wujud penghormatan serta doa tolak bala agar masyarakat di kawasan lereng ini senantiasa dilindungi dari dampak erupsi, pendengar. Puncak ritualnya yang kemarin juga sudah dilaksanakan ya pada saat pelaksanaan pada saat malam satu suro alias satu Muharram gitu, adalah pelarungan dan juga penanaman kepala kerbau di Pasar Bubrah, yaitu sebuah kawasan yang menjadi saksi bisu megahnya Merapi. Untuk Anda yang mungkin pernah muncak ya, pernah naik Gunung Merapi, Pasar Bubrah ini adalah salah satu titik kumpulnya para pendaki begitu di sana ya. Tidak hanya tentang pelarungan dan penanaman kepala kerbau, setelah itu pendengar, ada kirap 9 macam gunungan atau tumpeng yang turut mengiringi jalannya prosesi. 9 dipilih karena mengakar pada filosofi Wali Songo, yaitu sebuah simbol yang mengingatkan kita bahwa meski manusia memiliki jalan pikiran yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya tujuan akhir kita adalah sama, yaitu menyembah sang pencipta, pendengar. Dan tentu saja melalui gunungan hasil bumi ini juga masyarakat melarungkan rasa syukur atas tanah lereng yang subur, yang selama ini telah menghidupi sendi-sendi pertanian mereka, pendengar. Itulah kisah salah satu budaya di Jawa Tengah yang masih lestari hingga kini, pendengar ya. Dan tentu saja memang ini menandakan kalau Indonesia ini punya banyak budaya yang patut untuk dilestarikan dan patut kita hargai bersama ya, apapun itu, karena memang Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika ya.

0: Akhirnya kita sampai di penghujung kebersamaan untuk Ragam Budaya edisi malam hari ini ya. Matur nuwun untuk sedayanipun yang sudah mengirimkan atensinya bergabung bersama Alif di sini ya, untuk sama-sama menikmati langgam campur sari pilihan Anda pendengar ya. Jangan lupa Ragam Budaya selalu hadir setiap harinya pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam tema yang mengisi malam hari Anda pendengar. Dan juga informasi yang terkait ritual malam satu suro yang saya sampaikan sebelumnya juga bisa Anda akses ya di laman kami www.rri.go.id, dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital pendengar. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan untuk rangkaian Bogor malam ini dengan mini drama menghadirkan produksi dari Radio Republik Indonesia Jakarta dengan judul Rinjani pendengar. Kalau tadi kita ngomongin soal pesta, maksud kami adalah ritual yang ada di Gunung Merapi. Kali ini kita masih mungkin akan mengetahui Rinjani apa nih yang dimaksud dari mini drama yang akan kita simak bersama ya. Dan nantinya setelah mini drama juga kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dengan tema di hari Kamis adalah lagu-lagu pop Indonesia tahun 2010 sampai 2015 pendengar. Jadi pastikan sudah menyiapkan lagu pilihan Anda untuk sama-sama kita nikmati sambil beristirahat pada malam hari ini. Alif pamit, Alif tutup juga untuk Ragam Budaya edisi malam hari ini. Kita segera beranjak untuk menikmati mini drama.
1: Anda telah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.

0: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
1: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani membawa berkah buat keluarganya.
1: Amin.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama Bu. Semua ini karena kerja kerasmu Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah ya Rinjani.
2: Iya Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya Rinjani, kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Baru saja kita dengarkan Judika, bukan dia tapi aku, yang dirilis secara resmi pada 2010 silam ya. Dan memang ini masuk ke dalam album kedua Judika berjudul Setengah Mati Merindu pendengar ya. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, lagu-lagu pop mancanegara, maksudnya lagu pop Indonesia tahun 2010 sampai 2015 pendengar. Seperti biasa untuk ruang rindu, ruangnya Anda untuk menyampaikan rindu. Dan juga kita bernostalgia bersama ya untuk lagu-lagu pop Indonesia 2010 sampai 2015. 081-5x4200 dan tentunya juga di live chat aplikasi RRI Digital pendengar. Saya tunggu untuk ruang rindu, nanti akan mengudara kurang lebih sampai pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami. Setelah ini akan ada deretan lagu lainnya. Sambil saya tunggu juga atensi dari Anda pendengar, atau mungkin untuk Anda yang tidak sedang ingin request lagu, hanya sekedar menyapa juga tidak masalah. Jadi menemani siaran Alif pada malam hari ini ya, sambil juga menuju detik-detik untuk tidur gitu ya, sambil istirahat. Jangan Cintai Aku Apa Adanya Tulus, dari Tulus maksudnya, yang nanti akan dirangkaikan dengan lagu dari Noah, Menunggumu, dan juga dari Armada pendengar ya, untuk Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Laut Bercerita, sebuah buku yang ditulis oleh Leila S. Hodori, seorang penulis Indonesia yang terkenal. Buku ini adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang diterbitkan pada tahun 2004. Buku ini berisi sejumlah cerita pendek yang beragam dan penuh makna. Setiap cerita memiliki pesan atau tema yang berbeda, namun semuanya mencerminkan kehidupan dan perasaan manusia. Buku ini juga memberikan gambaran kehidupan di Indonesia dengan latar belakang budaya dan sosial yang khas. Penulis menggali berbagai tema dalam buku ini, mulai dari cinta, persahabatan, politik, hingga perjuangan sosial yang beragam dan kompleks. Penulis juga mengajak pembaca untuk memahami lebih dalam tentang masyarakat dan budaya Indonesia, di mana pembaca disuguhkan kemahiran penulisan yang ahli dalam menggambarkan karakter dan situasi yang mendalam. Buku ini telah mendapatkan banyak penghargaan dan pujian dari para kritikus sastra dan pembaca, serta memberikan kontribusi berharga dalam sastra Indonesia dan memberikan wawasan yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan manusia.
0: Esensi buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali kami hadirkan kilas berita. Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia menyatakan kesiapan membangun stasiun pemantauan maritim di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan laut nasional. Kepala Bakamla Republik Indonesia Irfan Syah mengatakan, stasiun tersebut akan dilengkapi teknologi radar over the horizon dan terhubung langsung dengan 4 pusat komando dan pengendalian milik Bakamla. Pembangunan ini merupakan bagian dari program National Maritime Security System atau NMSS yang menargetkan pembangunan 35 stasiun pemantauan di berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, seluruh stasiun nantinya akan terintegrasi dengan berbagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang kelautan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pertukaran informasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan wilayah perairan nasional secara waktu nyata. Selain memperkuat keamanan maritim, Bakamla juga berencana memberdayakan masyarakat sekitar dengan melibatkan warga lokal dalam operasional stasiun pemantauan. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut positif rencana pembangunan tersebut karena dinilai penting untuk mendukung pengawasan kawasan Laut Selatan. Pembangunan stasiun pemantauan ini diharapkan dapat memperkuat sistem deteksi dini dan mitigasi berbagai potensi ancaman di wilayah perairan Indonesia. Demikian kilas berita, selamat menikmati sajian Ruang Rindu kami. Saya Alif Deita.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saatnya saya bacakan ya. Atensi yang sudah masuk di WhatsApp 0815x4200. Untuk tema hari ini Ruang Rindu ya pendengar ya, sekali lagi adalah lagu-lagu pop Indonesia tahun 2010 sampai 2015 pendengar. Saya sapa yang pertama, ada Ibu Nina Said TTS ya. Selamat malam juga. Mau request lagu lagunya Once Michael, Kucinta Kau Apa Adanya, atau Hilang Naluri juga boleh. Sepertinya yang bisa masuk tema ini yang Hilang Naluri ya, Ibu Nina ya. Nanti kita putarkan yang Hilang Naluri. Untuk Neng Alif dan juga kru, doa terbaik tentunya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga, doa terbaik juga untuk Ibu Nina Said. Sehat selalu, bahagia selalu yang pastinya ya. Kemudian ini saya bacakan yang tadi sudah kirim sebelum jam 10 ya. Ternyata ada Kang Zulian yang mau minta lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti dari Ada Band, tapi sayangnya lagunya ada di bawah tahun 2010, Kang Zulian ya. Nanti kita putarkan lagu yang lain saja atau nanti kita ngikutin playlist yang sudah ada ya. Salamnya untuk Neng Tiara, Teh Yanti juga, Ibu Siti Haryati, kemudian Abah Kismin, Kang Iqbal Tea, Kang Wahyu juga, kemudian Kang Andra, spesialnya untuk Ibu Cantik, semoga sehat selalu ya. Terima kasih banyak Neng Alif, sama-sama untuk Kang Zulian. Semoga masih terjaga juga ya Kang Zulian ya. Kemudian saya sapa juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, mau diputerin lagunya Setiap Detik dari Hijau Daun ya. Untuk Bali, terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga Ibu Siti Haryati. Selamat menikmati sajian kami di Ruang Rindu. Saya sapa juga ada dari Pak Samruri di Asrama Brimob Kedaung ya, yang katanya meminta diputarkan lagunya dari Cakrakan, Cinta Sendiri. Kayaknya judulnya adalah Kekasih Bayangan sebenarnya ya Pak ya. Tapi setelah kami cek ternyata memang di atas 2015 rilisnya. Tadi saya baca sekitar 2017 nih. Nanti kita akan putarkan yang di sesuai temanya aja. Cakrakan juga harus terpisah. Ini rilisnya di tahun 2013 sepertinya ya. Nanti kita cek lagi, sepertinya ada di tema kita hari ini ya. Terima kasih untuk Pak Samuri, semoga berkenan juga. Selamat menikmati sajian kami juga di Ruang Rindu. Kemudian ada Kang Brian Walker nih di Manchester ya, request lagunya Bondan Not With Me, spesialnya untuk Alif. Terima kasih juga, nanti kita cek. Sepertinya sudah sesuai ya. Nanti coba kita cek ada nggak lagunya di playlist kami ya, di sistem ya. Kemudian saatnya saya putarkan lagu sepertinya ya. Ada Hilang Naluri dari Once, spesialnya tadi untuk Ibu Nina Said di ATS. Selamat mendengarkan juga. Semoga tetap masih terjaga. Dan sambil juga kami temani Anda untuk istirahat malam hari ini.

Sobat RRI, di tengah hiruk-pikuk modernitas kota Jakarta, masih ada kawasan yang menyimpan jejak ratusan tahun sejarah. Bangunan-bangunan tua berdiri kokoh, jalanan batu menjadi saksi perjalanan masa lalu, dan suasana kolonial terasa begitu kental. Tempat ini dikenal sebagai Kota Tua Jakarta. Namun tahukah Sobat RRI, kawasan ini dulunya merupakan pusat kota Batavia, kota yang didirikan oleh Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada abad ke-17. Bagaimana sebenarnya sejarah lahirnya Batavia di Nusantara? Mari kita telusuri bersama dalam segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, sebelum dikenal sebagai Batavia, wilayah ini merupakan pelabuhan penting bernama Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan ini berada di wilayah Kerajaan Sunda dan menjadi pusat perdagangan yang ramai sejak abad ke-15. Para pedagang dari berbagai wilayah datang ke pelabuhan ini untuk berdagang rempah-rempah, hasil bumi, serta berbagai komoditas lainnya. Namun pada tahun 1619, VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Sonkun berhasil menguasai wilayah tersebut. Setelah menguasainya, VOC kemudian membangun kota baru yang diberi nama Batavia. Kota ini dirancang sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan VOC di Asia. Pada abad ke-17 hingga abad ke-18, Batavia berkembang menjadi salah satu kota pelabuhan paling penting di Asia. VOC membangun berbagai fasilitas seperti gudang rempah-rempah, kantor dagang, benteng pertahanan, hingga kanal-kanal air yang meniru tata kota di Belanda. Batavia kemudian menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Asia, Eropa, hingga Timur Tengah. Berbagai bangsa datang ke kota ini, mulai dari pedagang Tiongkok, Arab, India, hingga Eropa. Akibatnya, Batavia berkembang menjadi kota multikultural dengan beragam komunitas yang hidup berdampingan. Namun di balik kemegahannya, Batavia juga menyimpan kisah panjang kolonialisme di Nusantara. Jejak kejayaan Batavia masih dapat kita lihat hingga sekarang di kawasan Kota Tua Jakarta. Salah satu ikon utamanya adalah Museum Fathahillah yang dahulu merupakan balai kota Batavia pada masa pemerintahan Belanda. Di sekitar alun-alun juga terdapat bangunan bersejarah lainnya, seperti Museum Bank Indonesia dan Museum Wayang. Bangunan-bangunan ini masih mempertahankan arsitektur kolonial khas abad ke-17 dan ke-18. Kawasan ini juga sering disebut sebagai Ut Batavia atau Kota Lama Jakarta yang menjadi saksi perjalanan sejarah panjang ibu kota. Kini kawasan Kota Tua Jakarta tidak hanya menjadi situs sejarah, tetapi juga destinasi wisata budaya yang populer. Wisatawan dapat berjalan di sepanjang alun-alun Taman Fathahillah, menikmati bangunan tua, hingga mengunjungi berbagai museum yang menyimpan kisah masa lalu Batavia. Pemerintah setempat juga terus melakukan revitalisasi kawasan ini agar tetap terjaga sebagai warisan sejarah Kota Jakarta. Dengan begitu, generasi masa kini dapat belajar tentang perjalanan panjang ibu kota Indonesia dari masa kolonial hingga era modern. Sobat RRI, Kota Tua Jakarta bukan sekedar kawasan wisata. Ia adalah saksi bisu lahirnya Batavia, pusat perdagangan VOC, sekaligus bagian penting dari sejarah panjang Nusantara. Dari pelabuhan Sunda Kelapa hingga menjadi kota kolonial Batavia, kawasan ini menyimpan cerita yang membentuk perjalanan sejarah Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

3 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nggak terasa ya pendengar ya, ternyata sudah lewat dari pukul 11 malam. Yang baru saja Anda dengarkan adalah lagu dari Bondan Prakoso, Fade to Black, pendengar. Not With Me, yang spesial di request sama Kang Brian Walker tadi di Manchester ya, sudah kami putarkan. Dan saya lanjutkan untuk membacakan atensi yang masuk 0815x4200. Ada dari Abah Kismin ya, yang minta lagunya Ratu, Teman Tapi Mesra, tapi sayangnya lagunya gak mesra nih sama temanya. Karena lagu Ratu kebanyakan ada di tahun di bawah 2010 ya Abah ya. Jadi mungkin nanti bisa direvisi, mau minta ganti lagu yang lain juga bisa. Nanti bisa langsung dibalas di WhatsAppnya ya. Saya bacakan salamnya dulu untuk Ibu Siti Haryati, kemudian Julian, Reno, Iqbal bersama istri, Nia Said juga. Untuk Neng Ali, terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih juga untuk Abah Kismin, ditunggu untuk lagunya mau jadinya mau diputerin yang mana ya. Kemudian ada juga saya sapa Ajeng di Dramaga, mau dibenterin lagunya, salah satu lagu dari Republik. Kebetulan yang sesuai tema adalah Sandiwara Cinta ya, itu rilis tahun 2014. Untuk Mbak Alif, terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ajeng, terima kasih atas atensinya. Kemudian ada juga dari Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara. Wah, tumben nih Pak Onoy munculnya malam-malam begini ya. Biasanya di pagi hari nih kalau Pak Onoy ini. Mau request yang berjudul Di Saat Aku Pergi dari Ida Dali. Itu juga kalau masuk tahunnya. Kalau nggak ada, Teman Baikku dari Hijau Daun. Tadi Hijau Daun sayangnya sudah diputarkan di awal ya. Requestan dari Bu Siti Haryati. Jadi mohon maaf sekali, nanti kita giliran yang lain dulu aja. Atau juga Melawan Restu dari Virgon. Kalau Melawan Restu ini kayaknya lagu dari Mahalini ya, jadi belum bisa kita putarkan karena memang Mahalini pastinya di atas 2015. Kemudian nanti sepertinya yang akan saya putarkan adalah Di Saat Aku Mencintaimu, gak apa-apa Pak Ono ya, dari Dadali juga. Ini tahun 2000 berapa tadi ya? 2011, masih bisa ini 2011 ya. Kayaknya yang Di Saat Aku Mencintaimu saja ya nanti yang kita putarkan. Kemudian salamnya untuk yang bertugas saja, Teh Alif, Atur Nuhun, sehat dan selamat bertugas. Terima kasih juga, saya selalu juga untuk Pak Onoy. Bola dunia Indonesia kapan mainnya Teh? Masuk grup apa? Aduh. Indonesia masuk grup yang tidak teridentifikasi deh. Grup nonton aja kayaknya ya. Katanya gara-gara bola saya jadi suka terbangun di jam-jam tidur. Tapi gak apa-apa, nikmatin aja. Yes, seperti yang karena memang ya kalau misalnya berbicara tentang Piala Dunia, kebetulan sekali memang sedang ditayangkannya di wilayah Amerika Utara, yang selisih waktunya aja plus 12 kalau gak ya, minus 12 atau enggak ya, selisih 12 jam dari kita gitu. Kalau misalnya sekarang di jam 11 malam waktu Bogor gitu, di sana baru jam 11 siang begitu ya. Di jam 11 siang hari ini 18 Juni 2026 begitu. Kalau misalnya biasanya berarti nanti sekitar biasanya itu putarnya itu jadwal bola jam 2, jam 5 dini hari begitu ya, jam 5 pagi maksudnya. 2 dini hari, 5 pagi, itu berarti di sana masih jam-jam siang begitu ya. Ada juga kalau untuk jadwal esok hari pendengar ya, saya infokan terlebih dahulu, kayaknya ini mungkin ada yang kelewat. Untuk jadwal esok hari yang disiarkan langsung di Pro 1 RRI Bogor dan juga Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta adalah pertandingan di Grup B antara Kanada versus Qatar pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan juga dengan pertandingan di Grup A antara Meksiko versus Korea Selatan, pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi besok yang disiarkan adalah di Grup B dan Grup A pukul 5 dan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga untuk yang mungkin masih terjaga sampai nanti dini hari pukul 2 ya, ada juga pertandingan Swiss versus Bosnia Herzegovina di Grup B pendengar, yang akan disiarkan dari Stadion Los Angeles pukul 2. Nanti akan Anda juga bisa menyaksikannya di TVRI ya pendengar ya. Jadi TVRI sebagai official broadcaster
untuk Piala Dunia 2026 pendengar. Dan juga masih ada satu atensi masuk sepertinya dari Sylvia di Citayam yang katanya minta lagu dari The Rain, Penawar Letih, yang si katanya ini disampaikan untuk seseorang penawar letihnya yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang begitu. Semoga selamat sampai tujuan, hati-hati. Untuk Teh Alifnya, terima kasih. Sama-sama untuk Sylvia di Citayam, terima kasih juga untuk requestannya. Kita langsung putarkan dulu Sandiwara Cinta dari Republik yang tadi spesial di request oleh Ajeng di Dramaga ya. Jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedang apa dan di mana pendengar Semisimo Rangkir? Sebuah pertanyaan dan juga lagu ya yang mengisahkan tentang pertanyaan. Kemana sih orang yang selama ini seperti kehilangan begitu ya, kehilangan sosok yang selama ini dikenal begitu. Tapi kalau ngomongin Semisimo Rangkir sih, saya jadi inget kalau kan memang dia ini mantan vokalis dari Krispatih ya pendengar ya. Dimana ada suara Semi, rasanya lagu galau itu selalu masuk gitu. Salah satunya ini tadi ya. Dan kalau ngomongin sedang apa dan di mana, mungkin kita harus bertanya sama para warga Qatar nih pendengar. Yang ternyata mereka sedang, bisa dibilang sedang dalam perjalanan ke Kanada. Tapi enggak, bukan sekedar perjalanan biasa pendengar, karena memang warga Qatar yang memang suka dengan sepak bola begitu ya, bisa dibilang supporter dari timnas Qatar, ini bisa jalan-jalan ke Kanada menonton Piala Dunia 2026, tapi gratis. Semuanya ini ditanggung oleh pemerintah Qatar sendiri ya, yang sangat memanjakan pendukung setia. Disebutkan dari rri.co.id pendengar, ada 1000 supporter Qatar yang terbang ke Vancouver, Kanada dengan jet sewaan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menjelang laga Qatar melawan Kanada di Piala Dunia 2026 pendengar, yang akan disiarkan esok pagi ya. Pukul 5 pertandingan Qatar Kanada versus Qatar di penyisihan grup B. Dan memang pertandingan akan berlangsung di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pendengar. Jadi mereka diberangkatkan menggunakan jet sewaan gitu ya. Juga menginap di hotel mewah. Siapa sih yang gak mau ya dibayarin lagi. Bahkan mereka juga dijamu dengan fasilitas premium gitu, untuk memastikan bahwa kenyamanan mereka tuh nyaman sepanjang turnamen berlangsung. Dan perjalanan para supporter ini seluruhnya dibiayai oleh Federasi Sepak Bola Qatar dan juga Social and Sport Contribution Fund. Jadi semacam pembiayaan untuk sosial dan juga kontribusi sosial dan juga olahraga begitu. Jadi pesawat, hotel, transportasi selama di Piala Dunia dan juga biaya lain-lain ini juga ditanggung oleh keduanya pendengar. Jadi kalau Federasi Sepak Bola Qatar sendiri mengaku mereka ingin menciptakan atmosfer stadion yang bisa membantu timnas bermain sebagus mungkin gitu. Jadi selain supporter dari Qatar, mereka juga mengundang para pelajar yang sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat dan juga Kanada untuk datang dan menonton di saat pemain timnas Qatar ini bertanding gitu. Tentu saja memang jumlahnya tidak akan sebanyak supporter tuan rumah ya, tapi tentu saja kehadiran mereka bisa jadi penyemangat untuk para penggawa timnas Qatar ketika berlaga nantinya. Satu fasilitas yang bikin iri gak sih pendengar ya? Qatar bisa terbang membawa supporternya langsung ke Kanada gratis. Tapi mungkin ada seleksi tersendiri gitu ya, karena memang tadi jumlahnya hanya 1000 gitu. Jadi mungkin harus benar-benar si penggemar setia Qatar gitu. Jadi nantikan ya pertandingan Qatar Kanada versus Qatar di grup B pukul 5 waktu Indonesia Barat esok pagi. Masih ada deretan lagu untuk menemani Anda beristirahat di malam hari ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Nilaiku turun nih semester ini.
1: Yaelah, perkara turun nilai.
0: Gitu deh.
1: Lah, aku apa lagi? Tapi santai, positive vibe aja.
0: Kayaknya nggak semua hal harus direspon positif deh.
1: Kenapa?
0: Kamu pernah nggak sih dengar tentang toxic positivity?
1: Toxic positivity? Apaan tuh?
0: Ya, macam kondisi kita sekarang ini nih, maksain perasaan bahagia ke semua kondisi. Nah itu tuh, namanya toxic.
1: Kok toxic?
0: Iya, karena kita malah coba kesampingkan perasaan kita yang sebenarnya.
1: Jadi harus gimana dong?
0: Kita harus belajar buat ngizinin diri kita ngerasain emosi negatif yang terjadi. Ya, biar bisa paham sih sama situasi yang sebenarnya.
1: Bukannya positif itu lebih bagus daripada negatif?
0: Yeay, daripada sosok positif tapi ada beban dalam hati, mental health lama-lama.
1: Aku gak sadar sih, kirain biasa aja.
0: Ah, udahlah. Pokoknya nih ya, semester depan kita jangan males-malesan lagi, oke?
1: Oke deh.

0: Rek, lihat deh tuh si Via. Di medsosnya sering banget posting liburan. Uang dari mana ya?
1: Oh, gitu.
0: Eh, kamu tuh si Boy gak sih? Kemarin aku ketemu ya, dia sama pacar barunya. Dia kenapa ya sering banget gonta-ganti pacar? Terus nih, si Nana tuh, si anak mami itu.
1: Jess, gak lihat aku lagi sibuk ngetik. Kalau diajak rumpi terus, kapan selesainya?
0: Tapi seru tahu bahas mereka.
1: Kamu sadar gak sih? Gak baik sering-sering ngurusin hidup orang lain.
0: Aku kan penasaran.
1: Penasaran sih wajar, tapi bukan berarti harus serba cari tahu.
0: Ih,
1: daripada buang-buang waktu, tenaga sama pikiran buat cari tahu privasi orang lain, lebih baik lakuin kegiatan yang produktif.
0: Iya deh, maaf, jangan marah dong, Rek. Tapi ini tugas aku belum selesai tahu, bantuin dong.
1: Kebanyakan kepoin orang sih, jadi tugasnya gak beres-beres.

bahagia itu kunci. Apalagi malam hari ini ya, semoga Anda juga tidur dalam keadaan yang damai, bebas dari pikiran yang membuat Anda rungsing gitu ya, yang gak bisa bikin Anda baru mau merem tiba-tiba kepikiran gitu. Dan sayangnya lagu dari Sheila on 7 tadi juga sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita pada malam hari ini pendengar. Terima kasih sudah membersamai siaran Alif dari tadi pukul 8 malam sampai menjelang dini hari ini. Selamat beristirahat. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di kesempatan yang lain ya. Jangan lupa saya kembali ingatkan ya untuk Pesta Bola Dunia 2026 selanjutnya yang akan disiarkan melalui kanal Pro 1 RRI Bogor adalah esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat, di mana tuan rumah Kanada akan menjamu Qatar di penyisihan grup B. Selanjutnya juga di jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, tuan rumah juga Meksiko kali ini akan menjamu Korea Selatan di lanjutan fase grup A begitu. Nanti akan disiarkan di Stadion Guadalajara di Meksiko mendengar ya. Sementara untuk Kanada Qatar nanti juga akan disiarkan langsung dari Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Dan di ujung pertemuan pada malam hari ini pendengar, terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan untuk Anda. Selamat beristirahat sekali lagi dan juga sehat-sehat terus. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin juga ada lagu yang belum bisa diputarkan karena memang belum sesuai temanya ya. Semoga lain kali bisa kita putarkan sesuai dengan temanya. Dan akhir kata, Alif pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat malam. Sampai bertemu lagi di kesempatan siaran Alif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Kamis, tanggal 18 Juni tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM ada di Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hadirin tamunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini ya. Seperti biasa kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini sampai dengan jam 10 nanti. Tapi teman Pro 2, informasinya bakal mulai di-share di jam 6 ya. Karena di jam 5 ini, hari ini spesial gak ada jazz musik Pro 2 FM ya. Karena kita akan sama-sama menyimak Mutiara Pagi Berjaringan dari Bandung dan juga Cirebon, teman Pro 2. Oke, kalau begitu langsung saja kita bergabung dengan Pro 2 Bandung untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan edisi hari ini. Jangan kemana-mana, saya bakal balik lagi nanti setelah Mutiara Pagi di jam 6.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 96 FM Pro 2 Bandung. Teman Pro 2 berhubungan dengan saya Novina tadi pagi ini. Mutiara pagi menyapa dengan topik yang cukup menarik, mata yang bahagia di akhirat. Dan bersama dengan saya Ustaz Dr. Anas Haji Tatang Heriana MAG di Mutiara pagi ini.
1: Pada
4: selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum ujung enjing Pak Tatang Damang. Sehat Pak?
6: Alhamdulillah.
3: Luar biasa. Pagi ini berbicara tentang mata yang bahagia di akhirat. Banyak mungkin tafsir yang bisa di kemudian dibaca dari satu topik ini. Namun banyak hal juga yang bisa diambil sebelum kemudian kita mengambil banyak tafsir. Mungkin dari Pak Ustaz dulu nih yang kemudian menjelaskan sebelum para teman Pro 2 atau pendengar kita yang juga menyimak di pagi hari ini bisa paham. Dan juga teman Pro 2 atau pendengar yang menyimak di Mutiara pagi ini tidak hanya melalui 96 FM tapi juga kita tayangkan di YouTube RRD Bandung Live. Dan sebelum itu kita simak terlebih dahulu bagaimana penjelasan mengenai mata yang bahagia di akhirat. Silakan Pak Ustaz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kang Rana ya.
3: Ya betul Pak.
6: Kang Kana dan kru yang dirahmati oleh Allah, tentu saja para pemirsa Mutiara Pagi berjaringan Bogor, Cirebon dan Bandung.
3: Ya betul.
6: Semoga semuanya sehat walafiat. Tema ini Kang Kana pertama merujuk Quran surah Al-Ghosiyah. Ya. Surah Al-Ghosiyah itu surah ke-88 dalam Quran Mushaf kita. Nah, oleh karena itu Al-Quran menggambarkan bahwa bagi kita kaum muslimin dan meyakini setelah kehidupan dunia ini kita akan bertemu dengan kehidupan di akhirat kelak. Al-Quran menggambarkan bahwa pada saat kita memasuki kehidupan akhirat, di sana Al-Quran mengajarkan wujuhu yawma idin khosiah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk hina. Karena perbuatan yang dilakukannya ketika di dunia. Namun demikian, jangan khawatir, Al-Quran pun memberikan penjelasan bahwa pada saat itu ada wujuhu yawma idin na'imah. Pada saat itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, simbol kebahagiaan. Jadi di samping ada wajah yang sedih, ada wajah, ada mata yang bahagia. Kalau di dunia kita mengenal ada mata buaya, gitu. Ada mata sapi. Nah, di akhirat ada mata-mata.
3: Iya betul.
6: Nah, di akhirat Al-Quran menggambarkan ada mata yang menangis karena sedih, ada juga mata yang menangis karena bahagia. Nah, berkaitan dengan ini, kita akan memotret siapa saja orang-orang yang masuk kategori yang akan mendapatkan wajah yang bahagia di akhirat kelak. itu kan kerinduan kita, sehingga
3: betul.
6: Kita pun berdoanya sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
3: hasanah.
6: Ingin sukses di dunia, ingin sukses di akhirat.
3: Betul.
6: Nah, kaitan dengan itu kita memotret penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjelaskan kullu aini baqiyatun. Setiap mata itu akan menangis yaumal kiamati pada hari kiamah. Kecuali satu ainun goddots an maharimillah. Pertama, mata yang terpejam memalingkan wajah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Yang kedua, wa ainun sarot fisabilillah. Orang yang matanya terjaga di jalan Allah. Yang ketiga adalah wa ainun kharaja minha mislu ra'si dubabi min khasyatillah. Mata yang mengeluarkan air mata bercucuran begitu besar-besar min khasyatillah karena takut kepada Allah. Dari catatan kisah ini atau riwayat ini, maka kita akan menemukan beberapa dokumen riwayat yang menjelaskan tentang itu semua. Yang pertama kita menemukan satu riwayat di abad ke-11 Hijriah, Kang Rana. Ada seorang pemuda yang nanti menjadi bintangnya dalam dunia tasawuf, namanya Fudail bin Iyad. Jadi Fudail ini waktu mudanya, ya waktu masa-masa seusia tah Kang Rana lah katanya.
3: Memujurnya.
6: Dia bergelimbang dengan maksiat dan dosa.
3: Okay.
6: Pulang menjelang subuh begitu dalam kondisi fisik yang sudah sempoyongan.
3: Tidak baik lagi.
6: Nah, di perjalanan sebelum menuju rumahnya, dia mendengar orang yang membacakan surah Al-Hadid di ayat ke-16 yang menjelaskan atau menggambarkan Allah ngasih tahu kepada kita, nasihat kepada kita dalam ayat ini. Alam ya nilil ladina amanu ang tahsya'a kulubuhum lidikrillahi wa ma nazala min haqqi wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu patola alaihimul amadu paqosats kulubuhum wa kathirum minhum pasikun. Belum datanglah, belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk secara khusus mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi mengkristal, mengeras, hese dipapatahan, hese menerima hidayah, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Memahami, merenungkan ayat ini, Fudail bin Iyad ini ternyata mengganggu nuraninya. Dia tidak bisa tidur, sehingga dia merenungkan tentang berbagai kemaksiatan yang dilakukannya, sehingga dia menangis menyerukan penyesalan terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, tipologi seperti ini, Kang Rana, dengan latar belakang yang tentu saja berbeda-beda, kemudian menyesali segala perbuatannya dan menangis karena memaksiatannya, menyesal atas perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukannya, maka orang-orang seperti ini yang di akhirat kelak akan menampakkan wajah bahagia. karena dia menyesal dengan perbuatan dosanya. Kemudian yang kedua, kita menemukan tipologi orang yang sangat takut kepada Allah yang dialami atau sebagai tipologinya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mendapatkan godaan syahwat dari seorang perempuan yang sangat punya kedudukan sosial dengan posisi yang tentu saja bisa membuat orang menjadi bahagia, tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dia menolak semua godaan hawa nafsunya dan mengatakan, aku takut kepada Allah. Ini adalah kelompok orang yang mampu menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan karena takut kepada Allah. Maka tipologi ini pun adalah prototip bagi orang-orang yang dapat mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Yang ketiga, Kang Rana, juga kita menemukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menjelaskan bahwa ada 7 golongan pada hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah, mendapat perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan. La dilla illa dillu, kecuali pertolongan Allah. Salah satunya Allah berikan kepada seorang pemuda, seseorang yang diajak maksiat, diajak berbuat mesum, diajak berbuat dosa oleh seorang perempuan atau oleh lawan jenisnya, dan dia mengatakan, aku takut karena Allah. Jadi kalau kita mampu melakukan, menolak kemaksiatan karena takut kepada Allah, garansinya menurut pesan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, maka dia layak mendapatkan kebahagiaan. Kita akan melihat, akan menjadikan mata-mata yang bahagia di akhirat kelak. Mereka adalah kelompok orang yang tidak akan menangis pada waktu kita bertemu dengan Allah. Itulah kerinduan setiap kita. Oleh karenanya, ikhtiar dan upaya kita mengingatkan, mengajarkan agar kehidupan dunia ini tidak membuat kita salah melangkah, salah memilih jalan. Karena Islam mengajarkan bahwa ada 3 jalan yang harus dipilih oleh kita dalam perjalanan menuju Allah. Kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Ketika kita datang dari Allah, jalannya mulus, diproteksi oleh Allah. Lahirlah ke dunia, kita pun tidak, hampir tidak diajak kompromi oleh Allah. Lahirlah ke dunia. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, maka kita dihadapkan dengan 3 jalan pilihan. Di Quran surah Fatihah digambarkan itu, yaitu siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada jalan an'amta, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Yang kedua, ada jalan pilihan namanya maghdub, orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakan kebenaran. Yang ketiga adalah dolin, orang yang tidak tahu tapi tidak mau belajar, atau orang Sundanya batna bodoh kato toloyo.
3: Okay.
6: Pakai bahasa Kang Rana, eta kelompok belegug tingkat dewa.
3: Gitu. Baik, Mas Dad. Dari banyaknya hal yang sebetulnya sebuah topik ataupun apa namanya tema yang kita bahas, sesimpel mata yang bahagia di akhirat, mungkin sebagian orang hanya, yaudah omeng, emang apa mata yang bahagia di akhirat? Ketiga poin yang saya tangkap untuk setiap mata yang berbahagia di akhirat adalah mata yang terpejam dari keburukan, kemudian juga mata yang terjaga di jalan Allah, dan mata yang menangis ketika merasa takut karena Allah. Dan memang ini adalah hal yang tidak banyak diketahui, apalagi untuk generasi sekarang ya, Pastor. Jangankan mengetahui, tertarik aja untuk membaca mungkin tidak. Nah, ini bagaimana kemudian kita menyikapinya? Ini pendengar juga teman Rodua di Bogor, Bandung, dan Cirebon. Mungkin Pastor setelah ini kita akan lanjut lagi di pertanyaan berikut, dan kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak Mutiara Pagi di Pro 2 RRI Bandung.

Sosialis. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

96 FM Pro 2 R di Bandung. Pendengar dan juga teman Pro 2 di Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Masih bersama dengan saya dan juga Pak Ustaz Dr. Andes Haji Tatang Harian MAG dengan membahas topik mengenai mata yang bahagia di akhir.

0: Buster, sebelum kemudian ke pertanyaan pendengar dan juga teman Prodo untuk Anda yang ingin bertanya, maka silakan kami tunggu di line WhatsApp kami di 0812-6020-9696 atau di 0811-220-9760. Dan selain juga bisa didengarkan siaran kami pagi ini melalui 96 FM dan juga bisa disimak melalui YouTube kami di RRI Bandung Live. Ustaz, sebelum kemudian berlanjut dan menerima pertanyaan dari pendengar, ada sebetulnya di benak saya ada yang menarik ketika berbicara tentang mata yang bahagia di akhirat. Mengapa Al-Quran dan hadis seringkali mengaitkan mata dan juga mata dengan hati dan amal seseorang? Sebelum kemudian ke situ, di era media sosial saat ini, gimana cara kita untuk menjaga hati, mata dan lain sebagainya dari hal-hal yang bersifat tidak bermanfaat, dilarang atau mungkin dekat dengan kemudaratan, karena sangat erat sekali, Pak Ustaz. Dan gimana kita menyikapi hal tersebut, karena banyak yang mungkin masih jauh dari jiwa bijak, kemudian juga rasa toleran yang tinggi, apalagi di media sosial sekarang yang sulit untuk dipungkiri. Silakan, Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kang Rana. Pertama, bahwa mata ini adalah gambaran dari sikap mental kita. Sehingga orang suka bilang begini, mata siga kitu mah persisna dia ahli ini.
0: Mendiskreditkan seorang gitu ya.
1: Nah, tinggal ieu matana eta wajah tukang maling
0: misalnya. Kata ong berarti terlihat ya.
1: Sehingga ada muncul istilah mata sayu, mata sadu, sayang duit gitu. Jadi ini gambaran-gambaran yang bisa menjadi representatif dari pribadi seseorang. Nah, itu semua bermuara titik pangkalnya ada pada hati.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu Rasul menyebutkan kepada kita bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, baik seluruhnya. Apabila dia buruk, buruk seluruhnya. Bahwa al-qalbu itu adalah hati. Nah, berkaitan dengan ini, Kang Rana, saya ingin kalau kaitan dengan hati, saya ingin memotret dari sisi dimensi kemanusiaan, ya. Bahwa manusia ini atau kita ini memiliki 8 lapisan. Yang pertama yang disebut dengan al-qasru atau aswaratu, yaitu bentuk tubuh dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, atau dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ini gambaran fisik. Yang kedua adalah asodru, konstruksi dada. Yang ketiga adalah al-qalbu, yaitu hati. Yang keempat adalah pu'ad, yaitu jarum hati. Yang kelima adalah karakter. Yang keenam adalah ulul albab. Yang ketujuh adalah sir. Yang kedelapan adalah anak. Paling tidak begitu, gini gambarannya. Yang pertama, saya ingin memotret soal hati ini, Kang Rana, sekali lagi, dari sisi dimensi kemanusiaan. Yang pertama adalah al-qaswaru, al-qasru, bentuk tubuh. Jadi kalau hidup kita masih membanggakan bentuk tubuh, masih membanggakan warna kulit, masih membanggakan kebangsaan, itu adalah level yang paling bawah. Oleh karenanya Al-Quran, di Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 itu kan diberitahukan begini, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mencaptikan kalian, kita semua, min dzakari wa unsa, berjenis kelamin laki-laki, berjenis kelamin perempuan. Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tapi ada penjelasan di situ sebetulnya oleh Pala Mufassir. Ingat bahwa jenis kelamin itu bukan alat kemuliaan. Kita mulia karena bukan kita laki-laki, kita mulia bukan karena kita perempuan. Kita menjadi mulia bukan karena kita bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa Arab, bangsa yang lain. Kita mulia bukan karena kita suku Sunda, suku Jawa, suku Batak dan lainnya. Yang membuat kalian mulia bukan itu. Sebab itu bukan alat kemuliaan. Yang membuat kita mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang membuat kita mulia itu adalah ketakwaan kita. Rasul menyebutnya at-taqwahahuna, at-taqwahahuna, at-taqwahahuna. Jadi takwa itu ada dalam hatimu, ada dalam jiwamu. Jadi kalau kita masih membanggakan
0: suku,
1: apalagi suku narombehen,
0: jadi siapa tuannya?
1: Itu bukan alat kemuliaan. Oleh karenanya tidak berlebihan. Yang harus dibereskan sejak awal, dididik oleh lingkungan, keteladanan, lingkungan, pertemanan, pergaulan, bagaimana kita memilih teman, itu ditentukan oleh, itu menentukan arah hati kita, gitu. Dan itu yang harus diperlihatkan. Juga tadi tanyakan, dari mata ini juga mempengaruhi, merusak hati kita. Jadi makanya mata ini menjadi pintu masuk kebaikan sekaligus
0: keburukan.
1: Nah, makanya dalam dimensi kemanusiaan itu ada 8 dimensi yang tadi disebutkan. Yang pertama al-qasru atau aswaratu, gambaran tubuh. Yang kedua, kalau urusan fisik sudah selesai, naik ke dimensi yang kedua, namanya asodru, konstruksi dada. Apa hubungannya? Begini, suatu waktu Kang Kana, Rasulullah SAW ini melihat beberapa orang sahabat sedang berkerumun. Kemudian Rasul menyapanya, kalian lagi apa? Para sahabat bilang, ya Rasulullah, ini ada orang gila sedang mengamuk, katanya. Kemudian Rasulullah menghampirinya dan melihat. Setelah melihat sedang saksama, Rasul mengatakan, ini bukan orang gila, ini orang yang sedang kena musibah, ini orang yang sedang kena penyakit. Kalian tahu tidak orang gila yang sebenarnya? Kemudian para sahabat menjawab, tidak. Rasul menjelaskan, orang gila yang sebenarnya adalah orang yang berjalan di muka bumi ini selalu membusungkan dada. Nah, itu semua gambarannya. Dan orang sombong ketika itu tidak benget, nak.
0: Dari cara berbicaranya juga sangat lantang biasanya.
1: Gitu. Itu semua gambarannya ada di muka ini, gitu.
0: Baik.
1: Kemudian yang ketiga, Kang Rana, setelah selesai konstruksi dada, tembus dimensi yang ketiga, namanya al-qalbu. Qalbu itu dari kata qalaba, yang artinya suka bolak-balik. Kadang sedih, kadang gembira, kadang menangis, kadang ketawa.
0: Multi feeling.
1: Jadi itu sebetulnya normal-normal saja, Kang Rana. Kalau ke orang ada sedih atau kalah, itu normal sebetulnya. Yang ditakutkan itu ketawa terus, masalah. Nah, ini jadi kalau ada orang seperti ini, kunaon? Panas tiris, penyakit normal itu. yang takut itu tiris terus,
0: panas terus.
1: Nah, itu bahaya. Kalau panas tiris normal.
0: Oke, okay, baik. Dari al-qasru, al-sodru, kemudian al-qubu, yang keempat mesti.
1: Yang keempat adalah fuad.
0: Fuad.
1: Fuad itu artinya jarum hati. Jadi gini, kalau kolbu, Kang Rana, sebatas pengetahuan kami ya, kolbu itu sifatnya bolak-balik. Ya, maka doa kita adalah ya muqallibal kulub sabit kolbi ala dinik.
0: Okay.
1: Wahai dat yang membulak-balikan hati. Hmm. Kalau hari ini kita benci, besok bisa cinta. Ya. Hari ini kita sedih, besok lusa bisa gembira. Bahkan seringkali orang mengatakan, orang bijak mengatakan, satu peristiwa saat ini itu sebuah tragedi. Tapi dengan berjalanan waktu, setelah kita lihat 10 tahun kemudian, ternyata itu adalah komedi bagi kita.
0: Okay.
1: Nah, kalau anak muda, saya juga pernah remaja dulu, tahun 80-an.
0: Mantap, baru kemarin berarti.
1: Tahun 80-an masih remaja ini merasakan. Ada kesedihan, putus cinta misalnya. Itu semacam tragedi kelihatannya. Tapi kalau dilihat sekarang, jadi komedi itu.
0: Betul, jadi kenangan yang patut ditertawakan berarti.
1: Nah, itulah kehidupan, itulah hati. Itulah hati. Maka kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi, yang bahedat yang membolak-balikkan hati, maka minta di hati yang stabil. Nah, kalau sudah hati yang stabil, maka masuk dimensi yang keempat, namanya fuad. Apa fuad itu? Fuad itu jarum hati. Kalau jarum hati sifatnya seperti amper, Kang Rana, bergeraknya ke kiri dan ke kanan. Nah, tadi disarankan kaitan dengan kalbu ini. Jadi begini, itu inti hati namanya fuad. Sekiranya menyebutnya jarum hati. Jadi kalau makanannya halal, teman bergaulnya baik, lingkungan sosialnya baik, pola asuhnya baik, pendidikannya baik, dia cenderung bergerak ke sebelah kanan.
0: Okay.
1: Maka nanti Al-Quran ngasih tahu, kelompok ini akan mendapatkan catatan amal dari tangan sebelah kanan. Kalau jarum hatinya bergerak sebelah kiri, apa penyebabnya? Satu, perhatikan makan minumnya.
0: Okay.
1: Dua, perhatikan dengan siapa dia bergaul. Karena teman itu punya pengaruh besar. Bahkan peletak dasar ilmu-ilmu sosiologi yang kita tahu, Ibnu Khaldun itu menjelaskan bahwa manusia itu memang produk sosial, dibentuk oleh kehidupan sosial. Kemudian hadis menyebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nah, itu pengaruh. Jadi kalau makanannya tidak beres, tidak halal, kemudian lingkungan pergaulannya brengsek, lingkungan sosialnya berantakan, maka boleh jadi orang hatinya itu akan bergerak ke sebelah kiri. Kalau ini tidak berubah, maka cenderung kelompok ini yang nanti Al-Quran menyebutnya di waqiah diantaranya itu akan menerima catatan dari sebelah kiri.
0: Oke, okay, baik. Ustaz, dengan keterbatasan waktu, izin saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp, Ustaz. Baik pendengar juga teman Produa, kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp kami di 0812-6020-9696 dan juga yang sudah masuk di line WhatsApp kami di Pro 1 0811-220-9760. Ustaz, kita izin sampaikan pertanyaan dari pendengar di Mutiara pagi ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk di pagi ini. Yang pertama kita langsung tanyakan saja, ada dari Ibu Reni di Cirebon, dan pertanyaannya, assalamualaikum Pak Ustadz Tatang, mohon izin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya, jadi yang paling bagus itu mata yang mana? Katanya saya jika selesai sholat, baik yang fardu maupun sholat tahajud, suka menangis, dan itu refleks karena ingin mengungkapkan rasa syukur karena bisa sholat, masih bisa sholat, dan masih diberikan nafas, dan masih diberikan kesehatan. Itu bagaimana menurut Pak Ustadz? Mohon pencerahannya sih, dan terima kasih atas penjelasannya. Juga untuk Kang Rana, juga hatur nuhun. Katanya sama-sama, singkat saja Pak Ustadz, silakan.
1: Terima kasih Ibu Reni di Cirebon. Itu salah satu indikator air mata atau mata yang akan bahagia di akhirat kelak. Tandanya mereka yang bisa menangis bahagia karena bersyukur kepada Allah, atau menangis karena diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Nah, tangisan yang seperti ini yang dirindukan oleh surga.
0: Oke. Baik. Ada yang selanjutnya, Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, dari Aki Gazi, Kang Rana di Padarek. Izin bertanya, mata yang manakah yang akan mempertanggungjawabkan segala hal yang dilihat di dalam dunia ini? Apakah mata yang bisa melihat segala yang nampak terlihat oleh mata telanjang sekarang ini, atau mata hati yang tersembunyi dan tidak bisa terlihat oleh orang lain, serta yang terdetik dalam hati seseorang? Bagaimana semuanya, semua mata bagi para pinisepu agar selamat dari kemaksiatan? Dan mohon penjelasannya dari Pak Ustaz, silakan Ustaz.
1: Yang pertama, Aki Gajinya ini, kesepuhan kita ini
0: ya.
1: Aki Gaji, tentu saja mata yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Mata yang tidak digunakan untuk melihat kemaksiatan. Kalaupun melihat kemaksiatan, dia berupaya untuk merubahnya menuju lebih baik.
0: Okay.
1: Sehingga Rasul menyebutnya, man ro'a minkum mungkaron payugoyir biyadih. Pertama, melihat kemungkaran, jangan dibiarkan. Harus dirubah ke arah lebih baik dengan kewenangan, kemampuan, kemudian kapasitas yang kita miliki. Kemudian semua itu tidak memiliki, maka lakukanlah bilisan. Bagaimana kita mengingatkan mereka agar tidak terjerembab dan terjerumus dalam kubangan kemaksiatan. Kalau kemudian pun itu tidak bisa, maka Rasul menyebutkan biqalbih. Kemudian hati tidak ikut mendukung, hati tidak menyetujui, hati menolak kemaksiatan itu. Meskipun poin yang ketiga ini Rasul menyebutnya ada aful iman, iman yang lemah.
0: Oke. Baik. Satu pertanyaan lagi Pak Ustadz yang masuk ini, kita coba dulu. Nah, ini. Apakah ada amalan sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga mata agar menjadi saksi kebaikan di akhirat kelak? Menarik, Pak Ustaz.
1: Ya, sederhana sebetulnya. Yang bisa kita lakukan, yang pertama, untuk membiasakan bertilawah Al-Quran. Nah, karena kemudian setelah kita membacakan lagi nih, kalau di petunjuk Al-Quran, di Quran Surah Fatir, Surah ke-35 ayat 29 dan ayat 30, Allah menjelaskan penjelasan seperti ini kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatsluna kitaballah. Barang siapa yang kontinu membaca kitab Allah, kontinu menjaga sholat lima waktu, kontinu dia untuk berinfak bisir wal alaniyah, baik tersembunyi maupun terang-terangan, itu semua adalah disebut oleh tijarotan lan tabur. Itu adalah cara bisnis yang tidak akan pernah rugi. Di ayat 30, jadi kalian tahu Allah akan sempurnakan pahalanya. Meskipun bacaan kita kurang bagus, mahorid hurufnya kurang tepat, tapi kita continue, mata kita terlatih. Kenapa? Ketika kita membaca Quran, penglihatan mendapat pahala, ucapan mendapat pahala, pendengaran juga menjadi kebaikan. Maka diharapkan nanti Al-Quran sebagai daya, Quran sebagai petunjuk, Quran sebagai rahmat, itu yang akan menyinari hati dan jiwa kita. Jadi sederhananya melakukan pembiasaan terhadap salah satunya adalah bertilawah Al-Quran.
0: Oke, baik. Dan Pak Ustaz, sekali lagi sayang sekali kita terbatas waktu, dan selanjutnya mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan perihal mata yang bahagia di akhirat, setelah kita berbincang mengenai dimensi kemanusiaan, kemudian jenis mata yang memang akan menjawab pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Kesimpulan Pak Ustaz untuk di topik kita pagi hari ini, mata yang bahagia di akhirat. 3 menit Pak Ustaz, silakan.
1: Satu hal dari yang harus kita perhatikan, Tehrana, karena mata ini memiliki peran penting. Bahkan justru karena mata kita bisa menyaksikan keindahan dunia. Mata pun bisa menjadi jalan bagi kita menuju murka Allah. Nah, oleh karenanya adalah tugas kita memastikan bahwa penglihatan kita, penglihatan yang memastikan Allah ridho terhadap kita. Oleh karenanya Rasul menyampaikan pesan kepada kita, dalam hal-hal tertentu kita harus menundukkan penglihatan. Kenapa? Jangan sampai dari penglihatan itulah yang akan mempengaruhi sikap mental kita, mempengaruhi perilaku sikap kita, juga boleh jadi itu mempengaruhi kejiwaan kita. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah kalau saat ini di tengah-tengah serbuan era digital ini, serba semuanya sudah ada dalam genggaman kita. Kalau pakai bahasa preman ini, Kang Rana, di HP ini dimimiti sajadah nepi ka haram jadah aja.
0: Komplit itu.
1: Bergantung cara kita memetakannya. Jadi itu semua adalah alat bantu kepada kita. Apakah mau digunakan untuk kebaikan atau untuk jalan kemaksiatan? Maka mata memiliki peran yang sangat penting karena ia yang akan menunjukkan jalan. Oleh karena itu orang-orang yang menangis karena takut berbuat maksiat, orang-orang yang menangis karena menyesal pernah berbuat dosa, maka mata-mata inilah yang akan merasakan kebahagiaan di akhirat kelak.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu bagiannya ya, Pak Ustaz ya. Nah, itu dia pendengar juga teman Pro 2, menjaga pandangan memang bukan berarti membatasi diri dari dunia, Pak Ustaz ya. Karena ini bisa diambil hikmah seperti belajar memilih hal-hal yang membawa manfaat dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Dan apalagi di tengah derasnya arus informasi dan media sosial saat ini, yang setiap pilihan yang kita lihat adalah kesempatan untuk menanamkan amal baik atau sebaliknya, begitu ya. Terima kasih Pak Ustaz untuk kesempatan pagi ini, juga pendengar di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Senang sekali saya untuk pertama kalinya bisa berbincang dengan Pak Ustaz di medium yang lebih luas, Bandung, Bogor, dan Cirebon. Dan sampai ketemu lagi di Mutiara Pagi selanjutnya. Pak Ustaz, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian pendengar dan Mutiara Pagi ini kita akhiri. Sampai ketemu lagi di Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Rana, kita kembali ke Pro 2 bersama dengan Rangga Hadiansyah. Tetap bersama kami.

Deli Tambunan is back. Kita udah dengerin Mutiara Pagi Berjaringan Bogor Bandung Cirebon ya. Sekarang nih seperti yang saya janjikan, giliran saya update kamu dengan informasi-informasi terkini Teman Pro 2 ya. Khususnya untuk kamu yang punya kesibukan di hari Jumat ini, Teman Pro 2, supaya kamu bersemangat, saya temenin deh aktivitas pagi harinya ya, dengan informasi-informasi terkini dan juga lagu-lagu enak pastinya. Untuk kamu yang dapat jatah WFH, jangan lupa untuk tetap bekerja Teman Pro 2 ya, walaupun dari rumah. Dan untuk kamu juga nih yang mungkin hari ini tidak terlalu hektik ya, tapi harus ada beberapa yang dikerjakan, yuk jangan malas-malesan, tapi dikerjakan sedikit demi sedikit ya. Apa namanya, usir rasa malas itu. Atau misalnya kamu hari ini ada kesempatan untuk bisa berolahraga, yuk gerakan tubuh kamu biar kamu juga tambah sehat, Teman Pro 2 ya. Ya sudah, kalau begitu Teman Pro 2, ada banyak banget informasi yang mau saya bagi, mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru. Udah saya siapin, tinggal saya share aja nih ke kamu. Dan juga lagu-lagu enak udah saya siapin, tinggal saya puterin aja nih ke kamu. Ya, lagu ini saya punya di Korea, Lale Ilmanino dan juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu. Bakal kamu dengerin di jam 6 ini, Teman Pro 2.

Selain lagu ini yang punya vibes positif, Teman Pro 2 yang mudah-mudahan vibes positif, vibes positif itu bisa menular ke kamu ya. Saya juga punya lagunya Arman Maulana yang mengcover lagu miliknya Cowboy Junior dengan kamu, Teman Pro 2.

nomor 2, tapi lagu ini bakal kamu dengarkan ya. Kira-kira nih 3 menit lagi setelah saya kasih dulu deh lagu dari Charlie Puth with Loser. So, enjoy, jangan kemana-mana, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Okay, nomor 2 di informasi cuaca hari ini, ada perkiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat yang akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan kami dari stasiun klimatologi Jawa Barat. Kayak gimana sih informasinya? Nah, untuk kami penasaran, yuk kita sama-sama simak. Ini dia.
1: Hai Sobat RRI, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026, Anda dapat menyimak perkiraan cuaca sebagai berikut. Cuaca di seluruh wilayah Jawa Barat sepanjang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Peringatan dini untuk hari ini nyatakan nihil, jadi kondisi cuaca hari ini sangat aman dan kondusif untuk beraktivitas. Boleh saya berpantun untuk menutup perkiraan cuaca hari ini? Pergi ke pasar menanam padi, sawahnya luas di tanah parahyangan. Cuaca Jabar cerah hari ini, yuk sempatkan jalan-jalan. Saya Diana Hertanti, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
0: Terima kasih banyak untuk rekan Diana Hertanti atas informasi perakiraan cuaca wilayah Jawa Baratnya ya. Wih, berpantun loh sekarang Diana Hertanti. Cakep banget ya pokoknya. Ya sudah, kalau begitu Tom Pro 2, itu di informasi perakiraan cuacanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan gak ada potensi hujan. Tapi gak ada salahnya untuk tetap sedia payung sebelum hujan.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand? Gak haul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

0: Begini.
1: Begini. Berita pagi ini.
2: Saya punya informasi di berita pagi ini Tompro 2 ya. Kabarnya nih jumlah mahasiswa akan demo di gedung DPR RI hari ini Tompro 2 ya. Adapun jumlah ekonomi yang disuarakan salah satunya terkait pemulihan ekonomi Republik Indonesia. Gitu Tompro 2 ya. Jadi hal ini sudah disampaikan pada kemarin dan kabarnya hari ini aksi akan direncanakan akan terjadi pada pukul 13.30 menit Tompro 2. Dan katanya sih ada sekitar 500 mahasiswa yang akan hadir sama Pro 2 ya. Dan kemungkinannya akan sampai 14.30 waktu Indonesia Barat nanti gitu. Jadi untuk kamu yang mau ke Jakarta hari ini ya, hati-hati hindari wilayah-wilayah yang ada titik-titik demonstrasi. Takutnya nanti kamu jadi repot nih begitu jalan itu ditutup ya. Jadi gak bisa kemana-mana sama Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Pelarian dari Keisha Lefronka, teman Pro 2 ya. Cocok banget suaranya Keisha di lagu ini. Maka dari itu saya puterin lagunya untuk kamu, teman Pro 2. Mudah-mudahan kamu happy dengerin lagunya ya. Nah, ada kabar yang bikin kita happy juga nih, teman Pro 2 ya. Kabarnya perang Amerika Serikat sama Iran itu akhirnya berakhir setelah adanya MOU yang ditandatangani oleh kedua pimpinan negara yang berperang ini, teman Pro 2 ya. Gitu, jadi Amerika Serikat dan Iran sepakat mengakhiri konflik di Timur Tengah dan Iran akan membuka Selat Hormuz dan Amerika Serikat akan mencabut blokade terhadap Iran, tahun Pro 2. Begitu, penandatanganannya dilakukan secara elektronik dan jarak jauh oleh kedua presiden dan pemerintah kedua negara ya, sudah sepakat nih untuk menjalankan beberapa poin ya yang sudah dirilis juga oleh Amerika Serikat, tahun Pro 2. Dan mudah-mudahan sih ini berdampak nih sama negara kita ya. Semoga Pertamax-nya turun lagi, teman Pro 2.

Tahun Pro 2 di jam 7 kita punya info Pro 2 untuk kamu ya. Tapi sebelum saya mulai info Pro 2-nya, saya mau menyapa dulu ibu saya tercinta. Ada Mama Tatu yang lagi dengerin saya bersiaran sambil sarapan ya, bersama dengan Teh Dina, Teh Dona dan juga Zahra katanya. Semoga mamaku dan juga semua keluargaku sehat-sehat ya, diberikan keberkahan dan juga kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Ya sudah kalau begitu teman Pro 2, sebentar lagi kita masuk ke info Pro 2. Tapi sebelumnya saya mau kasih dulu deh lagu dari Dia dengan Eya.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai penambahan layar bioskop menjadi